0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti.

0: bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
1: Hai Bang Man, lon dengar don ke mempublo lampu drinnya?
2: Betul Bang Din, lon ke mempublo motor hansip peng makaji lon ke mempublo lampu drinnya.
1: Kepa ne publo Bang Man? Lampu drinnya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne blo motor. Bek ne publo hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo tema.
3: Now it's coming up to you. Feel it and take the song. This the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

Genji Orelan, sebuah lagu yang diciptakan oleh Bong Yan pada masa dan si kurung puluhan, lagunya cukup viral Orelan.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Rincong pujo tampo suasa, alat pusaka baurung jamun, ngan guprang musuh masa Belanda yo co meradeka gemat kerajun.

Borelen, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026 sampai 2031. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko

Ropet Budaya Anu Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Suka baju tu.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah para hadirin, bagaimana Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda, Zulfikar.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

di kalangan anak muda Aceh nyajet tekanan untuk kaum mula muda. Dan Warilun, kebiasaan anak muda yang merasa perlu ikut gaya tren supaya anda dianggap ketinggalan zaman. Ini menjadi sebuah persoalan. Menyo sidro anak muda hanya diukur harga diri berdasarkan kepemilikan barang, penampilan atau kemampuan. Dan juga salah sebuah gaya hidup yang anak get flexing ya. Galak pamer. Ini salah sebuah fenomena anak muda lewat nyorena. Dan ini tentu anak get akan beget masalah bawa dip siro orang bilang ke bahanan ino gara-gara flexing na barang merek standar gaya hidup nongkrong akhirnya menjadi

0: Banjir bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Wih.
1: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: menjelaskan banyak perkembangan tren di kalangan anak muda yang dapat diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat. Ya, seperti membangun kebiasaan baik melalui komunitas, kegiatan sosial, dan mengajak generasi muda agar tidak hanya mengikuti hal-hal yang sedang populer di medsos. Salah satu bentuk tren positif yang dapat dikembangkan adalah bergabung dengan lingkungan pertemanan yang mendukung perilaku baik dan membiasakan sholat tepat waktu.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang.
0: Anak muda perlu memahami bahwa bahasa yang populer belum tentu pantas digunakan dalam setiap situasi. Sehingga adab dan kesopanan harus diperhatikan. Nah, inilah perlunya memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Karena siapa dirimu itu tergantung dengan siapa engkau berteman.
1: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Seropet Budaya Anak Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Akong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Akong, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: Pak, Bu, ngebrief reka bajut.
4: Ada uang receh enggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: What I learn, you move untuk edisi gonya What I learn per Sabtu ya. Baronya yumji 7,5 7,550,000 si mayam. Nyan galam ongko pegat. Nya di 50,000 dari ura Jumat. Nah, akiban hargamu uronyo ura minggu takalan mantong si ati warih lena.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Erakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf, saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

orang lain cukup lah kasus saraf kejepit. Nah, yang mencepit buat keing, nah yang mencekit buat aku. Salah satu orang lain cara yang kita lakukan yang simpel sederhana aja lah. Kedua rumah tak kompres dengan ihangat ataupun ilupi. Ini cara alami.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Mulia Nanggro Lehlen Sajen Lea Amalia Kage Putranya Bapak Syukur Wate Indonesia Barat. Semoga Nanggro tanya mulia sabe be sabe lem bala nyan ba tulung bala pilih go bala oi pulang bala di pengat tapi biro alah mak oi tap dua. Dan Warilan Sabah Muluah kan pengandan dari Benua Bungo Polimong Satu Anjino dan Kakak Hotel Gelar Dua Nake Ezin. Sampai jumpa lain waktu dan lain kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor 15 Banda Aceh, Don Tuan Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Topet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah wari loba Bandung yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali dengan Lontuan Juli akan terus menemani awak dan hingga antek tuntas insyaallah sampai poh 6 lah lewat 20 minit waktu Indonesia Barat ya. Instrumen tarik pukat kah hadir ya. Sekuruh minit lebih dari posi kurungnya ya. Masya Allah gitu ya. Prepare ni lah Kak Juli ya. Kembali tanya hadirkan sirboh warih loma mandum ni bakal sepatan uronyo ya kan derok Cik Mat no. Langsung dah sapa Mahan Lady 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Assalamualaikum Kak Yuli.
0: Kiban habai deh Cik Mat.
1: Habai Kak Yuli, Kak Yuli kiban uronyo.
0: Alhamdulillah.

0: Bila sehat, ban lipat jubu, langsung berangkat. Terima kasih, Pak. Cik Man. Alhamdulillah, manja-manja menan. Ya, betul.
1: Mendung-mendung, tak berhenti hujan.
0: Betul.
1: Nanti mayum kalau gitu, kaya-kaya.
0: Nanti mayum, ha? Ya. Tanya kan, tangkat tema orangnya kan? Nyo pun nanti tentang nyo urang cik yang beda-beda kasih sayang kan anak ni kan. Biasa je menyenal menyenal heboh anak kan. Anak perempuan cukup gemanja, anak kedua bacut, anak kelek cik anak ke sayang. Ya, gimana sikap tanyo sebagai anak terhadap urang cik yang beda-beda kasih sayang cik?
1: Yang perasaan tanyo apa?
0: Ha, Hana, tapi betul. Betul. Punya anak. Ya, betul lah dong. Anak bacut kan betul. Yang lagak bacut langkawan pasti ke sayang berat.
1: Kita nak menuh je perasaan Cik Ma kan. Perasaan dia tanya sang-sang nak berbeda-beda. Rupanya masih sama tu.
0: Sama mandum ya.
1: Ha, karena kita tanya anaknya kadang sibuk. Manggil ibu buat kan. Pasti saya sabar. Ibu kebenar ke. Kita nak sayang-sayang. Yang sayang kita tanya. Ibu ibu kata yang sibalak kan kita tanya.
0: Nana. Ha. Perasaan tanya berarti ya?
1: Perasaan tanya tu. Saya urung cik sama macam
0: tu kan? Di nanti mana?
1: Iya, cuma perasaan tanya anu mah kecuali menyau. Saya tapi kena empo sama tu, kena empo nya enggak. Ya kan? Saya kena hati cik mah perasaan ke tu. Mesti gua dari pasar, rubu-rubu raja mami raja ya. Mesti gua cindoi. Mesti dua buah plastik nak kamu pun. Dua buah plastik nak kamu pun. Dia boleh sedih semua. Jadi aku bagi rata dia gitu.
0: Rata.
1: Malah ni anak lagi mengizik.
0: Anak tu muncik kan? Masya Allah.
1: Ya, anak mengizik dia gitu. Bawa baca dia orang. Mana tahu nama ni? Anak mengizik dia orang. Tukar cipta dia kudu. Agak anak gitu.
0: Ya.
1: Tukar kan kali gitu kan?
0: Pada Hana.
1: Yang mana orang cik tanya. Memang perasaan anaknya memang orang cik itu memang kau sang-sang kaku baru kan. Berbeda-beda.
0: Berarti cuma perasaan anak mentong ya cik Man. Mudah-mudahan menang lah. Gak cik Man.
1: Memangnya emak bingkai mantong-mantong. Bingkai emangnya anak sepat aja. Nanti.
0: Gitu lah.
1: Kenal lagi mana. Nak macam-macam salah anak apa.
0: Bisa. Bagaimana? Gak Cik Mat luar biasa. Terima kasih, Pak.
1: Hai, maksudnya bagi Cik Mat kan. Kalau bagi urung Cik Long selayah, Hana beda-beda. Mak perasaan tanya mantap.
0: Gak.
1: Hai, tanya maksudnya jahit kula. Cik Mat rasa SD. Raja kita pengen betul saya dah. Mak kakak-kakak yang hidup rumah. Tuh ke SMP, SMA.
0: Gak.
1: Jadi mak betul saya dah yang habis pengen apa je.
0: Jamun, ya kah?
1: Ha?
0: Jaman awal kah?
1: Jawai. Ya, mau rumah sama-sama ubi cemah. Macam lagu Olimong.
0: Ya, betul.
1: Macam napeng dua limong.
0: Limong.
1: Dua rupiah. Nah, macam
0: tu enggak Cik Mat. Baik, terima kasih masukkan Ron Cik Mat.
1: Memang sekali Cik Mat kan.
0: Terima kasih.
1: Lagu mau orang-orang ini.
0: Armawati AR judul Jipu yang kan lah Cik Mat.
1: Oh, perahu cinta.
0: Perahu cinta. Iya. Jut. Salam-salam, Cik Mat.
1: Pulang ke Dewa Sabang.
0: Oh, ya. Masya Allah.
1: Aku nak jabat Kak Ju.
0: Kak Ju. Kak Ju. Nyebrang Cik Mat, Kak Ju.
1: Nyebrang Cik Mat dengan perahu. Nah. Pandai lah jantro. Oh, Mak. Mak Cik Mat dah pernah jauh Sabang
0: lah. Ana lah, Cik Mat lah.
1: Ana.
0: Naya ke Ek Kapai? Nak mabuk?
1: Cik Mat?
0: Ana.
1: Nak mabuk. Gua punya sampan mabuk Cik Mak.
0: Sampan. Karena mabuk Cik Mak.
1: Sampan perahu.
0: Ya.
1: Ya mabuk Cik Mak. Tapi kapai ha.
0: Hana, Masya Allah. Nah,
1: dananya luah ha. Kadang-kadang lah Hana goyang. Tapi main sampan yang
0: mabuk
1: je. Karena pekeng goyang.
0: Gak.
1: Oke, salam-salam buka ini saat keluarga. Selama iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Buka Juri Sabang saat keluarga. Buka Eli, Kak Julia. Selanjutnya ke Bang Cantin. Buka Diana, Kak Adil, Kak Adil Hayati. Dengan Kak Eli di Pagarai, Bang Amri, Bang Mas Diwasyon, dan
0: Okay, terima kasih.
1: Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man. Masya Allah, ternyata kasih sayangnya sama rata menyurung Cik ke pegali Cik Man ya. Tak terima ngelam kembali di 7055 Hana. Tak sapa Bang Basri yang kehadirnya di 886 dom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yuli.
0: Masya Allah. Gimana Bang Basri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Basri.
2: Wan.
0: Kiban pendapat Romba Masri Natom han pernah bagi-bagi kasih sayang kane. Atau mungkin jamun na pernah ngerasa kasih sayang kane beda ke hilun beda aku gegop tu beh sayang lun han nana perasaan minan.
2: Nya mono ini. Kan kadang-kadang na nya kadang na pek boh.
0: Betul.
2: Na pek boh ni katanya. Tapi yang kabohnya luar biasa batan.
0: Ya, betul ya sana jio.
2: Dia batan buat tu ya dong. Yo tak gop kadang-kadang yang orang ci kadang-kadang palak lagi yang menjadi berhenti yang di mangka hala sayang yang
0: Vietnam ya.
2: Ya, karena akai hana god dalam arti kata tayu hana sayang kan tak urung yang hana sayang kan kan.
0: Betul. Singa
2: mano mano mantang nani banua blah boh banua blah banua blah boh jadi justru ya.
0: Betul ya Cik Mat.
2: Mano mantang kiban sayang kan. Pulam tayu manusia nyua. Kali kita minta penggabi kebi ke perai lebih dari budak perai. Mata orang yang ke hana tata yang dikata sia-sia ni. Ini amanah Allah. Ini.
0: Masya Allah, betul.
2: Menyata pula buat rambut, kentia buat rambut di timur. Menyata pula buat jelatang, kentia buat jelatang yang tepuk tengok.
0: Masya Allah.
2: Ini buat rambut kentia, mengat tak pula. Oh, mengat buah di mameh kan. Ini buat jelatang, tiban. Perasaan an tanya-tanya pihak anu batat dia jauh ya nun jauh iren uya.
0: Nya betul.
2: Ya mungkin hana galak dia genyan. Nyan sayang tak urung hana sayang gani. Mana urung sayang gani. Dimahani dengan abah kita yang juli.
0: Ya betul.
2: Mesti tapi kan lekun lama Quran tabah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Maka an gan ni ma'gan maka hanya galah jadi maka jadilah. Ya,
0: baik, baik.
2: Ya, mantan
0: ngilai. Luar biasa Bang Masri. Terima kasih nasi. Ya. Jadi kan memang nah lah segege anak yang batak-bataknya kasih sayang tanyo. Kesal. Cuman kata-kata kesal menteng, tapi sayang tetap sayang ya.
2: Tidak sayang, cuman saya mungkin kadang-kadang nyeli kan memang berat kepala kadang-kadang kan. Yang tu yang nampak tu mika hanya tinggal roh darom dan tak pernah lah umpama ni.
0: Iya betul ya pasti sedih.
2: Yang tenulung kamu bila enak yang anci jadi. Kenapa sayang kan? Sayang dah bukan.
0: Iya betul. Baik, terima kasih Pak Masri. Bagi Pak Masri nak lagi lagu sebuah dari so kira-kira.
2: Lagu Urung Cik Kuan.
0: Urung Cik Kuan ya. Dari so yang kira-kira.
2: Amela Cik Man tu lah Aroma Mati ya Mak.
0: Betul.
2: Oh kan dia udah kelele Urung Cik Kuan. Urung Cik Kuan dari so yang dari alah. Cik no Juli satu lunga lah.
0: Baiklah apa Urung Cik Kuan lah Rafli.
2: Nah,
0: urang cik kan nak ada Rafli ya.
2: Cik oh, bele selain Rafli tahu.
0: Bele nak tengku urang cik ke anak nak tengku Mulyadi.
2: Oh, nya mandang.
0: Je, kasih dahnya je. Terima kasih salam
2: salam. Salam pun Juli supaya sehat tapi mudah rezeki payung mu Juli. Anian cik man ci tepsia ke cik man malanyan cik man ti bagah abih nu sian te kapot alenyan kainung dilang reung alenyan komandan yong chin alenyan ka eling ka nur alenyan lem ana prada alenyan yana la baru alenyan lem na dari lang lem pak amori pak john salam pak yafar alenyan Jepri Jin Umi yang nari melasabah pun nyalam. Salam
0: Tanya
2: Salwa,
0: Kak Salwa.
2: Dengan Amir Mahmud dengan Patar di Wailaci di Aceh Barat. Dengan Pak Sabah Sihoy. Lain Mama Duma juga.
0: Terima kasih.
2: Oh, yang Nina di sini ada buat roti.
0: Kak Nina.
2: Kak Ati, Kak Ati,
0: Kak Eli,
2: Kak Ina, Kak Ina, lain Mama Duma juga.
0: Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nasihat-nasihat dari Cik Mat dan Bang Basri ya. Kak Zalwa, baiklah siap Kak Zalwa bah. Awai kejumpa ketanya, tak dengar dia dua buah lagu yang kagelaknya. Kak Zalwa, sesi kedua anda bah. Armauti AR dengan Perahu Cinta.

0: dua buah lagu yang kalian tanya dengar sama-sama. Ya Allah, subhanallah. Lagu dari Bang Basri ya, benar luar biasa ya. Menyejukkan hati tanya udah dengar ya. Langsung tak terima di 7055. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kakak Zalma.
1: Iya benar dong.
0: Kakak Zalma, bunuh anak teman angkat karena dengar lagu Legend.
1: Bukan, bukan Ulfa kali, orang lain. Bukan Kak Zalma tuh, ini Ulfa Diana.
0: Oh Kakak Ulfa, Masya Allah, maaf Kakak Ulfa ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya Allah, maaf banget-banget nih Kakak Ulfa. Kakak Ulfa. Kak Ulfa mungkin masih bisa coba kembali ya Kak Ulfa ya. Luan Tuan Pre partisipasi Wari Lomba Mandum ya untuk Kak Ulfa. Mohon maaf Kak Ulfa, kembali tak terima. Mudah-mudahan Kak Ulfa. Assalamualaikum Kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Sonya?
1: Dengan Zalwa Ulfa.
0: Kak Zalwa kan Sam? Kak Zalwa. Kak Zalwa. Masya Allah Kakak Zalwa. Masya Allah, baik-baik-baik. Kakak Zalwa gimana Kakak?
1: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Masya Allah, Kakak Zalwa. Tanya di maorongnya kan luar biasa pih, Kakak Zalwa kan tentang masalah. Bagi kasih sayang orang tua, bagi-bagi ke anaknya. Itu pendapat Kakak Zalwa.
1: Nyalon kan? Biarpun hanali orang tua dua-dua, masih kasih sayang untuk orang tua anak menahik. Urun tuha dari dalam abah tanya gusuk ke anak ah.
0: Betul.
1: Dunan J Pak Iban. Hana tak kalau orang cik tanya agian Hana. Jadi kan sampai anak agian nyancit pasti nangge pedek urun tuha anak agian nyancit saja urun tuha. Jadi kan kadang-kadang urun tuha Hana diminta ke anak. Dunan
0: sayang.
1: Sayang kanan anak menangis sayang kir aja orang anak sayang kurun tuha tapi dalam hana kata juga tanya tajuk kurun cik tanya kadang-kadang tanya si hana tapi juga tinggal kurun cik epat kurun cik tanya kadang hai gubedoh li tak minta tak isti kurun tuha pakai juga pergi tanya awai dinangis anak aja nangis pakai maaf bagian tak bisa habis kan
0: amin ya Allah
1: nyaman tau Allah.
0: Baik luar biasa Kak Zalwa, terima kasih
1: dulu lah ke lagu
0: Kak Zalwa, lagu dari so kira-kira
1: iya Fauzia ya.
0: Di
1: ujung malam pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Amin. Berkah umur mudah rezeki, biar pijit karena sisi keluarga Kak Juli.
0: Dengan ucapan yang sama Kak Abah.
1: Untuk Kak Ewi, untuk Bang Basri, untuk Nek Cik. Semoga panjang umur Mak Cik di Sara, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk mandu-mandu lah.
0: Mandu. Enggak terima kenasi.
1: Spesial untuk Kak Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga berkah umur rezeki.
0: Ya begitu terus
1: keluarga Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Zalwa. Masya Allah ya, semoga berkah selalu, sehat selalu untuk Kak Zalwa. Amin ya Allah ya. Kembali tak terimong untuk berikut ya telepon yang ke hadir Kakak Ulfa Diana. Mudah-mudahan Kakak Ulfa kembali hadir ya di kesempatan uronyo.

Lake, Hana yang tabong langsung mentah dah dengar lagu dari Kak Zalwa Lake Hak Buno ya, mengingat pihwate si atik tanya po si ploh nak program anak ya. Langsung di ujung malam ya. Lagu dari Dia Fauzia. Selamat dengar warai lomba mandu.

0: Alun-alun yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz dan sabuh lagu Abno dari Kak Jalwa. Langsung tak sapa yang kehadir lom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bang Isan di Padang.
0: Ah, maaf Bang Isan, betul manteng sama samar nyo.
1: Wajar lah, jarang-jarang kan.
0: Iya, Bang Isan kiban, Bang Isan pendapat tengku tentang masalah urunci yang membeda-bedakan kasih sayang. Urunci yang membedakan kasih sayang ke anak.
1: Nanti antara anak yang anak kedua aja.
0: Biasa kan dalam rumah tangga binan, nah ladum kan tanya sayang tak ke anak perempuan, karena mungkin lagak, karena mungkin cara anak kedua. Burung tengku kah?
1: Jadi kena ku bagi ada betul nah.
0: So baru yang pegang tengku ya.
1: Radi pegang. Kalau kau dia pegang tengku untuk mana tengku lain?
0: Enggak.
1: Kan dalam kehidupannya itu bahwasanya anaknya kan titipan enggak? Heeh. Kepada Allah Subhanahu wa kepada kitanya. Kemudian barang titipan kan juga di keadilan enggak? Dijaga pegat, ya kan? Dijaga pegat, kemudian jadi nafkah, juga pendidikan. Sudah mana gitu ya, anak yang 0 sampai 7 tahun pertama, ini adalah masa sayang-sayang enggak?
0: Sayang-sayang.
1: Di timang-timang, kan? Manja-manja, SAG, kurata ayun lah. Sayang ayun mata, ya, SAG, ya? Bahkan nah yang kadang-kadang kak tua tu puan dengan kado kak dengan anak siapa ini ya kan tu puan yang lainnya kan mereka ni roh kan
0: ya betul
1: si tua tu puan ni saking sayangnya ya masa-masa lucu-lucunya ya, ya. Nah kemudian untuk tujuh tahun kedua kak itu masa raya perintah-perintah kepada anak tersebut. Kita perintahkan tentang agama, tentang dunia, sebenarnya tapi pendidikan. Di awal-awal kemudian saya perintahkan untuk beramal tentang yang pendidikannya. Nah, kemudian untuk tujuh tahun ke lagi, ini akan menentukan apakah hanya lagi ke lawan atau kawan.
0: Kawan atau lawan.
1: Ya, kawan dunia lebih-lebih bagi kawan akhirat. Nauzubillah, dek lawan dunia lebih-lebih dek lawan akhirat. Nah, dengan tadi pendidikan lagi, bagi negara-negara urunci itu kan benar pendidikan ini kak, benar ilmu urunci sendiri. Kemudian pasti itu hal yang berbeda-beda. Cuman kadang-kadang naluri manusiawi ialah tercurah mungkin agak sedikit lebih kan yang manusiawi tanya. Namun hanya ke pupuk kak Rayan di kita bersama hanya tanya. Nah, ya wajar kan lagak dan hal lagaan kan mereka akan tanya Allah tiga, terserah Allah yang bi kan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kibarnya Allah bi. Yang pastinya lah anugerah yang kita nyo, rezeki kita nyo dengan lebih aneh orangnya kan ya, yang jadi kan kadang-kadang orang hana kan. Tapi dia akan bi. Maka berlaku adillah karena kepada Rasulullah. Karena kan awal kak pernah dengar lah sebuah kisah kita sahabat. Anak agam dan ini yang beda agak. Nah, di saat anak agamnya kepeduk lang lumung di pangkuan kepeduk, sedangkan yang ini hana agak. Kalian tapi ya kena wih pakan dagingan kena anak agam kepeduk lumung dan ini yang hana. Mungkin lebih perhatian kepada lebih bangga kepada anak agam. Nah, Nabi dia pegang mala yarham la yurham ya. Si berangkat tu hana kasih sayang, masa akan dikasih sayang agak ya. Diberangkat sohana berlaku adil pada anak, maka anak yang sendiri akan dengan sendirinya akan terbalah mungkin pada kiranya jadi sama-sama yang kagebinya adalah titipan berjaga sama-sama kata berlakulah adil kepada anak yang sendiri tuntut jauh dengan orang yang tuntut kan keadilan yang pekerja berlaku adil. Nah sebenarnya anak sama di hadapan Allah Ta'ala namun karena kebodohan dari manusia yang beda-bedakan. Dia kan menganggap dia kan sangat bodohnya kak. Nyo ganteng, nyo kak. Karena kebiasaannya kak. Nyo manusiawi kak berganteng Lampung berlaku kak. Mesti anda ni tanya wah
0: sukses
1: naga bak pandangan manusia kan putih ikut lagi kak. Hai naga rakyat kan lah. Kena urungnya Tuhan teman. Ya lega, mak lega. Kemudian wahabi lain bak pandangan karena bodohnya tu ada kalian kurang lega ikut. Hai, kenyataan kan beda dengan minyak pun lagi agak hitam. Jawapan ni kandungan Duhan B. Jawapan B, kandungan B. Buat apa nak kandungan B yang sama? Kan terkesan lagi kan?
0: Oh, betul.
1: Memang berlaku kak, yang kenal lah masyarakat lagi kan. Nanti yang mudah-mudahan dengan kemudah terima lagi, baik lah yang kak, kasihan kan.
0: Iya.
1: Sama-sama nak tanya, sama-sama Allah Ta'ala B. Maka adil lah di dalam memberikan kasih sayang. Karena apalagi ibu ya, ibu yang apakan kasih sayang lebih baik ibu. Karena ibunya kan masyarakat punya sebuah organ yang lebih dalam rahim.
0: Sahim
1: rahim itu kan kasih sayang. Sayang jadi, maka bapak ibunya yang kandung kasih sayang tak? Pada amin. Maka Kak Yuli dan madu-madu ibu ya. Maka mohon ya berlaku adil kepada kamu-kamu wanita.
0: Amin. Dengan nama sukan lagi oh dari pendengar insya Allah jud pelajaran cikgu judul ya, bagi-bagikan kasih sayang kan.
1: Kalau kami ada bagi-bagi sehingga akan bagi-bagi terima kasih. Kan masalahnya kamu mungkin akan berubah keadaan kak. Mungkin tanya bisa jadi anak yang terima kasih sayangnya iya kan. Bisa kan tanya baik sayang dunia. Invest ya kita mudah-mudahan mandu mandirnya bersama kasih sayang berinci dan sekak Yuli misalnya dan mandu lagi kamu sapaknya dunia sama-sama no da, mungkin kamu jajak duduk yuk ramakan sama-sama mudah-mudahan sini bakal utuh di surga untuk dapat maka berlakulah adil supaya akan adil katanya dan Allah juga adil katanya insyaallah akan lindungi mandu
0: amin ya Allah.
1: Okey Kak Yuli lagi orang yang dari baca
0: luar biasa terima kasih Bang Isan. Okey lagu kira-kira ada dengan lagu Sonyo kira-kira
1: lagu ga mereka lagu kan sahabat waktu dia okey lah Kak Yuli lagu awal tapi ber Durhaka Bak Poma Dones Marshall ya.
0: Durhaka Bak Poma
1: yeah. Jadi selalu terima wujud ya.
0: Salam ke Sonyo.
1: Salam ke Kak Yuli. Mudah-mudahan bisa adil sama anak-anaknya ya. Kemudian dan untuk mak-mak mandu. Kak Yuli kan juga mak ya?
0: Kak dua bohong.
1: Alhamdulillah ya. Kemudian untuk mandu punya profit alah kak, wari-wari mandu pula kak ya.
0: Terima kasih. Derhaka ngon poma ya.
1: Ngon poma okay.
0: Terima kasih Bang Isan.
1: Ya Kak Elisa, terima dengarkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, masukan yang luar biasanya. Terima kasih Pak Isan ya. Langsung dari Trimongnya 886. Halo, assalamualaikum Maredon.
2: Waalaikumsalam Marisa.
0: Masya Allah Kakak Yana.
2: Iya. Kak Yana waikamang kena nama hobijak kena kan.
0: Tahu nyuruh minggu Kak Yana.
2: Kan kan kan refreshing Kak Indra Purni. Karena kejadian yang perampokan Mbak Belang Indra Purni yang
0: rumah
2: kebetulannya memang non Kak Yana mata hubung.
0: Oh iya iya iya ya.
2: Dan bapak kok nyana hai. Nah lagi saudara lah sama orang komplek yang merojek ini kan. Jadi yang tu yang kau yang kena korban tusukan di perampokan.
0: Ya Allah.
2: Di rumah kan. Jadi yang ni support karena kau yang gemetar support ino di lamaru. Jadi abang gua kau lima ngayah masih kau di rumah.
0: Iya.
2: Abang gua rumah kau berantakan. Iya kan teti pak sampai ke rumah kau darah nali rumah.
0: Iya. Ini pada kejadian kak Yana?
2: Urahnya harus hand ya
0: nak kena ya, berarti ban ya Kak Yana innalillah.
2: Kami sore.
0: Ban berarti lah
2: malam untuk malam lagi karena support Jumat lah
0: ya. Good Kak Yana masya Allah ya. Akik Kak Yana tanya tangkat tema tentang urung cik yang bagi kasih sayang ke anak kipan no.
2: Aduh.
0: Roi mata rasa jinnya dah tengok Kak Yana.
2: Harus ikan anak kan sama-sama tak sayang.
0: Betul.
2: Kita banyak saat bergabung no. Titipan Allah. Kan anak lebih tulisun beda-bedakan kan. Terkadang nasib yang membedakan di saat anak yang dititip Allahnya berkebutuhan lebih.
0: Yang
2: sebagai cacat nan kan?
0: Sebagai
2: sindrom kena penyakit-penyakit. Pokoknya hana normal lagi adik-adik gila atau kakak gini.
0: Betul.
2: Yang akan lebih perhatian lebih. Bukan untuk disingkirkan atau dikucilkan yang lagi. Karena menyatakan urang si yang di kebutuhan perhatian lebih kanannya. Hana sobi ada
0: iya makanya harus lebih.
2: Mungkin saudara-saudara di mantan agak kita kan hai bagai apa gitu. Malas. Hai lah. Ya otomatis orang cik lah yang dikasih sayang. Kata cik panjit wajah buka drone. Contoh-contoh buka. Kan cacat. hanya di pegang di mana ataupun di mana otomatis dia kan butuh bantuan orang lain untuk mengerjakan semua itu, untuk dia makan, minum, tidur, buang air besar.
0: Iya betul Kak Yana.
2: Jadi otomatis saya akan lebih sayang kadernya tentang ibunya urus yang home agama ya, kan? Karena itu kelebihan yang Allah berinya, nah hikmah di baliknya.
0: Betul Kak Yana. Bi kesabaran ke urung cik ya.
2: Terkadang lagi urung tu tapi ya saya jadi Allah kan maha kaya kan, karena yang mustahil jago benda. Jadi menyebab bagian keluarga yang normal, terkadang si anak yang merasa berpikiran negatif mantan burung si. Padahal sebenarnya ya, sama.
0: Sama
2: kan? Lagi Kak Yana pegah anak Kak Yana berarti. Si abang kan, bunda emang sayang tu adik anak kesayangan. Si adik menangkit tu. Bunda memang tu anak kesayangan, abang kan anak bunda pulang. Jadi tanya di sini mentang kita bandingkan bahawa saja pojek pegah lebih saja, pojek lebih kita, padahal sama kita kasih. Cuma anak aja yang merasa gimana lagi sikmat, lagi sok pegah bunda dari lam babah getuk kan. Dan anak hanang pajuh lam, tapi pegah kalim si pajuh benar kan.
0: Betul ya
2: kan. Lagi sayang mengaratan, nyona bacuk sapo, mungkin ku atau bu, atau bu lah dah hanang kan.
0: Iya.
2: Jadi nak bentuk kasih sayang ajak kerja, ketik kerja, kena kedih, gupoh, tumpok, sumpok, tidak lam-lam, tidak tumpah, segala macam. Demi ke so?
0: Kena nak kah?
2: Demi ke ada. Kena dua leher kan sama, tidak boleh ikpik ke pelah ke leher. Boleh ikpik sama ke pelah ke leher. Kena leher pun sapa-sapa. Ketua ke Hana, dia tidak patut sapa, buat anak kajik.
0: Baik, akak luar biasa.
2: Hala kali tak lunan dulu kan?
0: Betul.
2: Terkadang anak aja yang merasa mana. Anak macam cantik, anak cantik kan? Tanya sih dia kan? Anak cantik, Allah beri. Cantik, Allah beri. Kan nanti kita pegang ni, bro.
0: Betul-betul.
2: Okey, dah gitu aja ya. Kita pegang panjang tak? Itu memang panjang tak pembahasan ni. Cuma buat garis besar macam
0: tu. Terima kasih sih Kak Yana, bah.
2: Kadang punya berat tak pegang, tu lagi Kak Yana. Hana merasa lagi yang happy, bro.
0: Betul tak, cik? Kak
2: Yana, Hana merasa. Dia sayang, tak tahu. Kak Yana sayang lebih atau tak lebih. Karena itu ya biasa aja, benar ya. Terkadang mama memang berlebihan ngasihnya lagi. Bapak terlalu sayang. Gepoh Kak Yana waktu batat. Hana, wah, cik orang. Nampuri dina. Tak boleh. Mampu sepah yang boleh tinggal. Yang bapak jen. Mampu rasa. Jadi. Lagi. Ispok boleh lalap.
0: Betul cik Kak Yana.
2: Ini ternyata kasih sayangnya berbeda-beda.
0: Baik. Luar biasa. Terima kasih Kak Yana. Lagu dari Sonok Dengar Sabah Kak?
2: Lagu dari Adik KDI. Poma ya.
0: Poma Kak ya. Nak jasa Poma Kak.
2: Jasa Poma ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Kata minta kasih Poma-Poma di rumah sakit. Di lingkungan tak kali sih, kayaknya di karap terpancing. Okey, dan saling ke Juli. Semoga berkah.
0: Amin ya Allah.
2: Jadi ibu yang ada ya.
0: Terima kasih Kak Yana.
2: Sedih-sedih. Dan tisu Pak Ayu pakai.
0: Ya, baik. Terima kasih ya, Kak.
2: Boleh nak ke Pak Isa menonci yang kredit P. Cik Ma dan teman-teman dulu juga.
0: Terima kasih, Kak
2: Yana. Terima kasih, Sisi.
0: Sama-sama, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke Bang Isan dan Kak Yana yang luar biasa ya. Pendapat-pendapat drone mandum-mandum ya. Kembali tanya dengan lagu yang kakak lakak bro durhaka ngan pomanyo dari Sohana ke Pegah Nama. Langsung mantan tak dengar ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oma judulnya akan saya hadirkan setelah kita mendengarkan libur sekolah di kesempatan hari ini. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi di program Ciroboh, dan untuk berikut kita akan kembali dalam program libur sekolah bersama adik-adik cilik yang luar biasa. Selamat mengikuti Warendon.
1: Semua warisan. Proklit budaya Anu Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Senang sekali pagi ini Sangke bisa kembali menemani sahabat pendengar semua dalam program kesayangan kita, Libur Sekolah. Nah, selama 1 jam ke depan, Sangke bakal nemenin sahabat semuanya. Kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol seru, dengerin cerita inspiratif, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan tentunya Sangke gak sendirian nih. Sangke bakal ditemenin penyiar RRI yang keren banget. Siapa ya kira-kira? Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Sangke.
0: Wah, sepertinya semangat banget nih Kak Juli.
1: Alhamdulillah. Sangke sendiri gimana nih perasaannya?
0: Semangat juga dong. Oh ya, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah Kak Juli sehat walafiat dan semangat banget ya nemenin adik-adik yang pintar-pintar yang punya prestasi yang luar biasa di hari ini.
0: Udah siap dong nemenin Sangke menyiar pagi ini?
1: Tentu. Iya, Sangke sendiri gimana nih?
0: Udah dong, udah semangat banget nih Sangke.
1: Baik, terima kasih Sangke.
0: Nah Kak, kali ini kita bukan cuma berdua loh.
1: Wow.
0: Kita kedatangan dua bintang tamu yang keren dan pastinya luar biasa nih Kak.
1: Oke, penasaran banget sih sebenarnya Kak Julinya.
0: Iya, langsung kita sapa aja ya. Langsung kita sapa aja yuk Kak.
1: Yuk, ada siapa ya kira-kira ya?
0: Halo semuanya.
2: Halo.
0: Kok kayaknya masih malu-malu nih? Coba lebih semangat ya. Halo semuanya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, kabar yang baik.
1: Oke, perkenalkan diri dulu dong, Sangke. Penasaran banget nih.
0: Iya. Dimulai dari Kak Naura dulu boleh?
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naura. Naura Alfaza. Saya duduk di kelas 4 SD Islam Al-Azhar, Kairo, Banda Aceh. Wow. Saya juga siswa Public Speaking Kafis Aceh.
1: Kalau samping Naura ada siapa ya? Sangke?
0: Iya.
3: Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Jayan Kanita. Biasanya dipanggil Jihan. Saya sekolah di SD Tendurul Islam Banda Aceh. Saya juga les di Public Speaking Kafis Aceh.
1: Keren-keren banget ya.
0: Sepertinya Kak Juli masih penasaran nih dengan bintang tamu kita ya.
1: Iya, benar banget nih. Kecil-kecil loh, usianya kalau boleh tahu berapa ya? Untuk Naura dulu nih, usianya berapa nih?
2: Saya usianya 9 tahun.
1: Wah, 9 tahun. Kalau Jihan sendiri?
3: Kalau saya 10 tahun.
1: Wih, tapi hampir-hampir sama gitu ya. Prestasinya juga luar biasa nih. Kakak kok pengen tahu nih, lebih jauh pastinya. Sangke.
0: Nah, sahabat pendengar. Sangke mau tanya nih. Kalau teman-teman pendengar dikasih uang jajan, kira-kira apa yang pertama kali muncul dalam pikiran teman-teman? Mau beli apa ya? Beli es krim, coklat, bakso, atau malah langsung masukin ke dalam celengan? Dan pernah gak teman-teman baru aja dikasih uang jajan, gak lama kok uangnya udah habis? Nah teman-teman, ngomongin uang jajan, ternyata ada satu hal yang penting banget untuk kita pelajari. Dan ini bakalan jadi tema kita pagi ini, yaitu bagaimana belajar mengatur uang jajan.

0: Nah, sepertinya ini menarik ya untuk dibahas. Kalau Kak Juli sendiri nih, pernah nggak kakak ngerasain tiba-tiba uangnya habis gitu aja?
1: Oh, sering banget, Santi. Kira-kira kan kemana ya? Kemana ya? Gak sanggup pikir.
2: Iya.
0: Wah, sepertinya akan semakin seru nih obrolan kita. Nanti kita akan tanya-tanya dengan dua bintang tamu kita juga nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita pagi ini, Sangke memutarkan sebuah cerita anak karya Miss Asma. Ceritanya berjudul Ku Ingin Sekolah Seperti Mereka. Udah pada penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk Kak, kita putarkan ceritanya.
1: Ayo,
0: selamat mendengarkan.
1: Oke.
3: Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan juga diberikan rezeki. Seperti biasa ini, kita akan mendengarkan cerita seru yang berjudul Ku Ingin Sekolah Seperti Mereka. Ide cerita dan naskahnya ditulis oleh Miss Asma, dan pengisi suara cerita kita kali ini bersama.
4: Halo, nama saya Abian.
5: Halo, nama saya Rania.
6: Halo, nama saya Hafiza.
7: Halo, nama saya Zubair.
8: Halo, nama saya Jutkanzia.
9: Dan nama saya Ziko.
10: Saya Jihan.
11: Saya Nailan.
3: Dan saya Miss Asma. Bagaimana ya cerita kali ini? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita simak.
12: Selamat mendengarkan.
13: Matahari pagi mulai menyinari jalanan desa. Anak-anak tampak bersemangat berjalan menuju sekolah dengan seragam yang bersih dan tas yang tersampir di pundak mereka. Tawa dan canda terdengar di sepanjang jalan. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat ke sekolah pagi itu. Di pinggir jalan, Alul berdiri bersama ayahnya. Mereka membawa beberapa ikat sapu lidi dan sebungkus tisu untuk dijual. Sejak pagi, mereka sudah berkeliling demi membantu kebutuhan keluarga.
14: Wah, hari ini aku tidak sabar mau ke sekolah.
15: Aku juga, katanya Bu Guru akan mengajak kita membuat praktek karya.
16: Iya, benar. Dan ada permainan kelompok juga.
17: Seragam mereka bagus sekali ya, Yah.
18: Alul, ayo bantu ayah menawarkan dagangan kita.
17: Iya, Yah.
19: Permisi Bu, sapu lidinya, tisunya juga ada.
13: Sebagian orang hanya tersenyum dan berlalu. Hanya beberapa yang membeli dagangan mereka. Sambil membantu ayahnya, mata Alul terus mengikuti ke arah teman-temannya yang semakin jauh menuju sekolah. Di dalam hatinya tersimpan sebuah keinginan yang belum berani ia ucapkan. Sore hari tiba. Setelah membantu ayahnya bekerja, Alul pergi ke lapangan kecil di dekat rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Meski wajahnya ceria, jauh di dalam hatinya masih tersimpan rasa ingin tahu tentang bagaimana rasanya belajar di sekolah.
14: Alul, tadi di sekolah seru sekali.
15: Kami belajar membaca sambil bermain.
16: Ibu guru juga mengajak kami bernyanyi dan menghitung.
14: Aku paling suka waktu membuat prakarya tadi.
15: Aku suka saat ibu guru bercerita tentang cita-cita.
13: Alul mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap cerita yang keluar dari mulut teman-temannya membuat imajinasinya melayang. Ia membayangkan duduk di kelas bersama mereka, belajar, bermain, dan bercita-cita.
17: Kalau aku sekolah, pasti aku juga bisa belajar banyak hal seperti mereka.
14: Alul, kenapa kamu terlihat sedih?
15: Iya, kamu tidak biasanya diam seperti itu.
17: Aku juga ingin sekolah seperti
19: seperti kalian, belajar bersama Bu Guru dan punya banyak teman.
16: Jangan sedih, Halul.
14: Kamu anak yang pintar.
15: Suatu hari nanti kamu pasti bisa sekolah bersama kami.
19: Benar kah?
16: Tentu, jangan pernah berhenti memimpi.
13: Kata-kata sederhana dari teman-temannya sedikit menghangatkan hati Alul. Mereka kembali bermain hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Malam hari pun tiba. Di rumah sederhana Alul diterangi lampu yang redup. Setelah makan malam, Alul duduk di samping ayahnya yang tampak lelah seperti setelah seharian bekerja.
19: Yah.
18: Iya, Nak.
19: Alul ingin sekolah seperti teman-teman Alul.
13: Ayah Alul pun terdiam. Ia memandang wajah anaknya yang penuh harapan. Sebagai seorang ayah, tentu ia ingin memberikan yang terbaik. Namun kenyataan hidup tak selalu mudah.
18: Insya Allah, Nak. Ayah akan usahakan.
19: Benarkah ya?
18: Iya, doakan ayah ya.
13: Malam itu saat Alul sudah tertidur, ayahnya masih terjaga. Ia memandangi wajah anaknya sambil berdoa dalam hati agar suatu hari nanti Alul dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Hari demi hari berlalu. Meski belum menjadi murid sekolah, Alul tidak menyerah. Ia selalu minta teman-temannya mengajarkan apa saja yang mereka pelajari di sekolah.
16: Alul, ini huruf A.
15: A. Kalau ini huruf B.
19: B.
14: Coba baca kata ini.
19: B-U-B-U-K-U-K-U. Buku.
2: Hebat. Kamu hebat, Alul.
19: Hehehe, alhamdulillah, terima kasih teman-teman.
13: Semangat belajar Alul semakin besar. Ia meminjam buku-buku teman-temannya dan belajar setiap ada kesempatan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan duduk di bangku sekolah. Melihat semangat Alul yang begitu besar, ayahnya semakin giat bekerja. Namun hasil berjualan sapu lidi masih belum cukup untuk biaya sekolah. Suatu pagi, dengan langkah penuh harapan, ayah Alul mendatangi kantor desa.
18: Assalamualaikum, Pak Gecik.
5: Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
18: Saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Anak saya sangat ingin sekolah, Pak.
5: Oh, seperti itu. Bagaimana keadaan anak Bapak?
18: Setiap hari dia belajar dari teman-temannya. Dia selalu bertanya kapan bisa sekolah. Saya sudah berusaha bekerja lebih keras, tapi masih belum cukup.
13: Suara ayah Alul mulai bergetar. Ia menundukkan kepala karena menahan rasa sedih.
18: Saya tidak ingin anak saya kehilangan kesempatan belajar hanya karena keadaan kami, Pak.
5: Saya memahami perasaan Bapak.
18: Kalau memang ada bantuan apapun, saya mohon dibantu, Pak.
5: Baik, Pak. Saya sudah memeriksa anggaran desa untuk tahun ini. Belum ada dana beasiswa yang tersedia, Pak. Tapi nanti kami coba untuk cek lagi ya, Pak.
18: Baik, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan saya.
5: Sama-sama, Pak. Jangan menyerah ya, Pak. Saya akan mencari jalan yang lain untuk Alul bisa sekolah.
13: Meski belum berhasil di kantor desa, ayah Alul tidak berhenti berusaha. Ia memberanikan diri datang langsung ke sekolah yang selama ini hanya bisa dipandangi oleh Alul dari kejauhan.
5: Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa kami bantu?
18: Pak, saya ingin mendaftarkan anak saya.
5: Bagus sekali, Pak. Siapa namanya?
18: Alul, Pak.
5: Kenapa baru sekarang didaftarkan?
13: Ayah Alul terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca.
18: Karena saya belum mampu, Pak. Setiap pagi, anak saya melihat teman-temannya berangkat sekolah. Setiap sore, dia belajar dari buku pinjaman teman-temannya. Dia selalu bertanya, kapan bisa sekolah? Saya hanya bisa menjawab,
9: Insya Allah nanti.
13: Ruangan menjadi hening. Kepala sekolah dan bu guru yang berada di sana mendengarkan dengan penuh perhatian.
12: Saya tidak meminta semuanya gratis, Pak. Kalau boleh dicicil, saya akan bekerja lebih keras. Saya hanya ingin anak saya punya kesempatan belajar.
20: Pak Kepala Sekolah, anak seperti Alul harus kita bantu.
21: Saya setuju, Pak. Sekolah bukan hanya milik mereka yang mampu. Sekolah juga milik anak-anak untuk belajar.
12: Pak, terima kasih banyak, Pak.
21: Kami akan menerima Alul. Biayanya bisa dicicil dan kami akan membantu mengurus beasiswa untuknya.
12: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
13: Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya datang.
5: Pak, setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, kami sepakat untuk membantu Alul melalui program beasiswa.
12: Alhamdulillah.
5: Semangat belajar Alul membuat semua orang tersentuh hatinya, Pak.
21: Mulai sekarang, Alul bisa bersekolah bersama teman-temannya.
13: Hari pertama sekolah akhirnya tiba. Alul mengenakan seragam yang selama ini hanya ia impikan.
15: Yah, Alul sudah sekolah. Yah, Alul sudah sekolah.
12: Iya, nak. Belajarlah yang rajin.
2: Selamat datang ke sekolah Alul.
15: Teman-teman, aku senang sekali. Akhirnya aku sekolah seperti kalian.
13: Waktu terus berjalan. Alul tumbuh menjadi anak yang rajin dan tekun. Ia tidak pernah melupakan perjuangan ayahnya yang berjualan sapu lidi demi mewujudkan mimpinya.
20: Selamat, Alul. Kamu kembali menjadi juara kelas.
21: Dan tahun ini, Alul berhasil meraih juara olimpiade tingkat kabupaten.
2: Wah, keren sekali, Alul. Selamat, Alul.
12: Alhamdulillah, ya Allah. Anakku sudah berusaha sangat rajin.
15: Semua ini karena ayah tidak pernah menyerah memperjuangkan pendidikan untuk Alul.
13: Semenjak hari itu, ayah Alul tersenyum bangga. Semua lelah dan perjuangannya terbayar lunas. Mimpi seorang anak kecil yang dulu hanya memandangi teman-temannya berangkat sekolah kini telah menjadi kenyataan. Pesan moralnya adalah jangan pernah menyerah pada keadaan. Dengan kerja keras, doa dan semangat untuk belajar, mimpi yang tampak jauh sekalipun dapat menjadi nyata.
3: Nah, demikian cerita kita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai jam 11 WIB di RRI Pro 4 Banda Aceh. Gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi dalam program libur sekolah bersama saya Sangke dan Kak Juli, dan juga ditemenin bintang tamu kita dalam program libur sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Baik sobat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan tadi ceritanya?
1: Iya, seru banget ya. Gimana nih untuk Naura dan juga Jihan? Seru gak ceritanya?
2: Seru sekali ceritanya.
0: Menurut Naura dulu nih, gimana tadi ceritanya?
2: Seru, asik banget ceritanya.
0: Kalau menurut Jihan gimana? Apa pesan moralnya?
3: Menurut Jihan kisahnya bagus sekali dan sangat menyentuh ya. Mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan semangatlah rajin, kita bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Baik. Oh iya, cerita yang kita dengarkan tadi diisi voice over-nya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh loh, Kak.
1: Wow, keren banget ya. Ternyata iya, mereka pintar-pintar banget ya memeran gitu ya.
0: Iya, betul banget dong, Kak. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tema kita, belajar mengatur uang. Jajan. Kalau boleh tahu nih, selain sekolah, apa aja kegiatan Naura dan Jihan? Boleh dong ceritain dari Naura dulu deh.
2: Kayak biasanya menggambar.
1: Selain menggambar, hobinya apa?
2: Hobinya menggambar, mewarnai, berenang. Nah, saat ini Naura lagi suka menggambar menggunakan tablet atau digital drawing gitu.
1: Wow, udah bisa ya gunain ya, baru usia 9 tahun tadi ya.
0: Ih,
1: pintar banget.
0: Kalau Naura ini, apa hobinya?
2: Ya, kayak tadi menggambar, mewarnai, berenang.
0: Kenapa suka sama mewarnai, menggambar sama berenang?
2: Karena terinspirasi kayak lihat orang kayak menggambar bagus banget. Terus kayak inspirasi waktu itu gambarnya kayak masih jelek. Nah, kami belajar nih, terus belajar menggambar. Tidak bisa.
0: Iya. Kalau Jihan, apa hobinya nih?
3: Kalau hobi Jihan sih menggambar, terus ada berenang juga lumayan suka sih.
0: Iya. Nah, biasanya yang kasih uang jajan ayah atau ibu nih, Jihan?
3: Biasanya sih ibu.
0: Kalau Naura?
2: Biasanya ibu juga sih.
0: Nah, Naura, kalau dapat uang jajan biasanya paling suka beli apa?
2: Beli makaroni.
1: Sukaan kakak tuh.
0: Iya. Kalau Jihan nih, kalau dapat uang jajan biasanya paling suka beli apa?
3: Biasanya sih beli telur gulung atau beli jelly. Atau kalau misalnya nggak jajan, uangnya disimpan aja.
0: Iya. Kalau Sangke sih kadang suka bingung juga ya mau beli apa. Oh iya, di sini katanya Naura pernah ikut lomba ventrilok ya?
2: Iya dong.
0: Gimana tuh pengalamannya waktu ikut lomba? Ceritain dong.
2: Awalnya rasanya deg-degan karena harus tampil di depan orang banyak. Tapi Naura seneng karena bisa belajar hal baru dan membuat orang lain tertawa.
0: Terus waktu Naura tampil itu kan banyak diliatin orang ya? Jadi gimana cara Naura supaya gak gugup tuh?
2: Baca bismillah dan tarik napas yang panjang.
0: Wah. Nah, kalau Jihan nih sekolahnya sama nih ya sama Sangke dulu, di SD Tender Isla ya. Kalau boleh tahu nih, udah juz berapa nih hafal Al-Qur'annya Jihan?
3: Alhamdulillah Jihan udah hafal 2 juz. Sekarang sedang berusaha menuju 3 juz nih.
0: Masya Allah. Kalau boleh tahu, gimana tuh cerita, gimana tuh cara Jihan supaya mudah menghafal Al-Quran? Ceritain dong.
3: Dian sering dengar murotal Al-Quran di radio, jadi mudah diingat karena udah sering didengar.
0: Wah, keren banget nih. Baiklah, tema kita tadi kan belajar mengatur uang jajan. Kalian pasti pernah dikasih uang jajan dong. Kalau Jihan, biasanya dikasih uang jajan berapa?
3: 10.000 per hari.
0: Wah, kalau Naura?
2: 5.000 atau 10.000, tapi sering gak jajan sih karena Naura tiap hari bawa bekal gini.
0: Wah, Sangke mau nanya nih, gimana cara kalian agar bisa mengatur uang jajan kalian supaya tidak cepat habis? Dimulai dari Jihan dulu deh.
3: Kalau di sekolah, Jihan emang jarang jajan karena mama setiap hari buatin bekal nasi dan buah atau cemilan gitu. Jadi uang jajannya lebih banyak Jihan tabung untuk jajan di luar sekolah.
0: Oh, bagus sekali ya. Kalau Naura?
2: Naura berusaha tidak langsung menghabiskan semuanya. Naura bisa membagi uang untuk jajan dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Kalau ingin membeli sesuatu, Naura pikirkan dulu apakah benar-benar perlu.
0: Iya. Menurut kalian nih, boleh nggak uang jajannya dihabiskan semua?
2: Menurut Naura, sebaiknya jangan dihabiskan semua. Kita perlu belajar menyisihkan uang untuk ditabung atau untuk kebutuhan lain. Kalau uangnya habis, kita bisa kesulitan saat ada keperluan.
0: Kalau Jihan?
3: Kalau menurut Jihan gak boleh juga sih, karena kita perlu menabung. Jadi kalau ada kebutuhan penting, kita sudah punya tabungan.
0: Iya. Kalau Naura, pernah gak ingin membeli sesuatu nih, tapi uang jajannya gak cukup? Terus apa yang Naura lakuin?
2: Naura menunggu dan menabung dulu. Kalau memang belum bisa dibeli sekarang, tidak apa-apa. Tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga.
0: Wah, kalau Jihan nih?
3: Kalau Jihan biasanya nabung dulu sampai uangnya cukup.
0: Iya, benar sekali. Gak semua yang kita inginkan harus dibeli hari ini kan? Kita bisa bersabar dulu sambil menabung. Kalau Kak Juli sendiri gimana nih?
1: Wah, kalau Kak Juli sendiri beli sesuai kemampuan.
0: Iya.
1: Kalau gak mampu jangan dulu.
0: Iya, setuju sekali ya Kak. Oh iya Naura, menurut Naura kenapa sih kita perlu menabung sejak kecil?
2: Supaya kita belajar disiplin dan tidak boros. Kalau menabung sedikit demi sedikit, lama-lama uangnya bisa terkumpul untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan atau untuk keperluan nanti.
0: Ih, keren. Kalau Jihan ini gimana nih?
3: Supaya kita terbiasa berlatih bertanggung jawab dalam menggunakan uang. Jadi gak impulsif gitu. Lebih bisa milih mana kebutuhan, mana yang keinginan.
0: Iya benar. Nah kalau misalnya nih ada teman kalian beli jajanan yang enak dan juga mahal, terus kalian ingin beli juga tapi uangnya yang kalian punya tuh gak cukup, apa nih yang harus kalian lakukan? Dari Jihan dulu deh.
3: Kalau menurut Jihan sih pikir-pikir dulu, kalau emang pengen banget uangnya bisa ditabung dulu baru dibeli.
0: Wah keren banget ya. Kalau Naura nih?
2: Naura tidak memaksakan diri atau ikut-ikutan. Naura bisa memilih jajanan yang sesuai dengan uang yang ada untuk menunggu sampai punya cukup uang jika memang penting.
0: Wah iya setuju banget sih. Oh iya, misalkan nih Naura melihat ada mainan lucu di toko mainan. Naura suka banget sama mainan itu. Sedangkan Naura berencana ingin membeli perlengkapan sekolah. Mana nih yang Naura pilih?
2: Perlengkapan sekolah pastinya, karena itu merupakan kebutuhan. Sedangkan mainan lucu itu keinginan, jadi bisa ditunda.
0: Iya betul banget. Kalau Jihan nih pilih yang mana?
3: Menurut Jihan sih perlengkapan sekolah, karena itu lebih dibutuhkan. Kalau uangnya ada lebih baru bisa beli mainan.
0: Iya, wah luar biasa ya. Itu namanya bisa menentukan prioritas. harus mendahulukan kebutuhan dulu, baru keinginan. Masya Allah, seru sekali ya obrolan kita pagi ini bersama penyiar RRI kita, Kak Juli, dan juga bintang tamu hebat kita. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putarkan lagu dulu, Kak? Supaya sahabat pendengar makin semangat nih.
1: Boleh.
0: Yuk, Kak, kita dengarkan lagunya bersama.
1: Oke, mari sama-sama kita dengarkan.

0: kembali lagi dalam program libur sekolah bersama saya Sangke dan Kak Juli, juga ditemenin bintang tamu kita dalam program libur sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Nah, biar makin seru nih, gimana kalau kita main game dulu nih? Tapi jangan lama-lama mikirnya ya. Teman-teman pendengar juga boleh ikutan ya. Kak Juli juga boleh ikutan kok.
1: Oke.
0: Siap ya semua?
1: Siap.
0: Pertanyaan yang pertama. Siapakah aku? Aku dipakai untuk membeli makanan atau barang. Aku berbentuk lembaran dan juga koin. Tebak.
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Jawabannya adalah uang.
0: Wah, betul banget ya. Pertanyaan kedua. Aku lawannya boros. Aku menggunakan uang dengan bijaksana. Aku tetap bisa jajan sambil menyisihkan uang jajan. Siapakah aku?
1: Boros. Apa ya? Aku lawannya apa ya? Kakak Juli juga gak tahu nih.
2: Jawabannya adalah hemat.
0: Oh, iya, betul sekali.
1: Lawan boros ya, hemat ternyata. Baik.
0: Iya. Pertanyaan ketiga. Aku membantumu membawa uang dengan aman. Aku biasanya memiliki resleting atau lipatan. Aku sering dibawa saat berpergian. Siapakah aku?
1: Siapa ya?
2: Jawabannya adalah dompet.
0: Betul sekali. Pertanyaan terakhir, jeng jeng jeng jeng. Aku dilakukan saat kamu menyimpan sebagian uang. Aku bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit, dan aku berguna untuk masa depan. Ayo, siapa aku?
2: Jawabannya adalah menabung.
0: Wah, keren banget nih bintang tamu kita ya kak.
1: Pintar-pintar ya.
0: Iya dong kak. Nah sekarang Sangke mau nanya lagi nih sama Jihan dan juga Naura. Apa sih menurut kalian manfaatnya kalau kita bisa mengatur uang jajan dengan baik? Naura dulu deh.
2: Manfaatnya uang tidak cepat habis. Kita bisa belajar mandiri dan bisa menabung. Kita juga jadi belajar membedakan kebutuhan dan keinginan.
0: Iya, betul banget ya. Kalau Jihan nih, menurut Jihan apa?
3: Supaya kita tetap punya uang saat dibutuhkan dan supaya punya tabungan juga, jadi kita lebih ngerasa aman.
0: Wah iya, bener banget ya teman-teman. Jadi selain kita bisa mengatur keuangan dengan baik, bonusnya kita juga bisa sisihkan sebagian uang jajan kita untuk ditabung.
1: Iya, benar banget nih.
0: Wah, gak terasa ya kita udah di penghujung acara aja nih. Padahal tadi seru banget ya kan kita ngobrolnya. Tapi sebelum kita akhiri, Sangki mau minta pesan dan tipsnya nih dari Naura dan juga Jihan supaya bijak dalam menggunakan uang jajan. Naura dulu deh.
2: Tips dari Naura, jangan langsung membeli semua yang kita inginkan. Pikirkan dulu apakah barang itu membutuhkan. Gunakan uang sesuai kebutuhan. Sisihkan sedikit untuk ditabung. Dan jangan ikut-ikutan teman ya. Jangan lupa bersyukur atas uang jajan dari orang tua.
0: Iya. Jihan, sekarang Jihan nih.
3: Kalau dari Jihan, pesannya jangan habiskan semua uang jajan. Sisihkan juga sebagian untuk ditabung. Terus kalau mau beli sesuatu, pikirkan lagi ya, apa memang butuh atau cuma pengen aja.
0: Wah, keren banget nih. Iya. Kalau Kak Juli sendiri nih, ada gak nih tips-tips supaya kita bisa bijak mengatur uang jajan?
1: Kalau dari kakak mungkin bisa sisihkan uang di awal-awal. Contoh nih, kalau mama udah kasih uang jajan, sisihkan dulu nih, dibagi dua kali ya. Iya. Kurangi jajan di luar juga gitu ya.
0: Iya dong.
1: Buat anggaran juga. Contoh nih, kalau mau beli sesuatu nih, jadi kita harus buat listnya, mau apa ya, jadi kita harus hematnya sekian gitu. Kalau mau butuhnya cepat, hematnya lebih banyak lagi uangnya di sisi ini.
0: Iya.
1: Gitu dia salah satunya.
0: Iya, setuju banget sih kak. Nah untuk sahabat pendengar, Sangke mau bilang sesuatu nih. Jangan habiskan uang jajan hanya karena keinginan. Jangan membeli hanya karena ikut-ikutan. Dan belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sisihkan untuk ditabung dan jangan lupa selalu bersyukur atas pemberian dari orang tua kita. Terima kasih ya kepada Naura dan juga Jihan yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita. Terima kasih juga untuk Kak Juli yang sudah menemani kita pada program Libur Sekolah hari ini ya.
1: Sama-sama Sanki dan teman-teman lainnya.
0: Buat sahabat pendengar di rumah, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Saya Sangke, mohon maaf apabila ada salah kata selama berjalannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di RRI Perempat Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya yang selalu seru dan asyik tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Warihlun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Relon yang manteng setia di frekuensi 88.6 MHz Sabah Lagu Adik KDI dengan jasa pomah hak bunuh yang kagelak elek Kak Yana. Semoga jik terhibur getanyo bamandu menipak kesempatan uronyo ya. Kembali tanyo atau ulun tuan pre partisipasi warih lomba mandum dalam program Sirbo menipak kesempatan uronyo warih lomba mandum yang manteng ikut berpartisipasi jut insyaallah untuk lagu-lagu wak romandum akan nun hadirkan. Langsung tak sapa ya yang kehadir. Halo, assalamualaikum warih lun.
1: Assalamualaikum Dik Yuli. Halo.
0: Bapak Satari,
1: ya, Bapak Satari. Ya.
0: Kibar.
1: Lagunya. Gunung Gigi ya mendong.
0: Panen lagu ile. Langsung pegah-pegah jauh-jauh ile nyo dari.
1: Tema ada tema awal ya bayar lah.
0: Tema tentang kan kasih sayang orang cik yang bagi-bagi. Ya, Kibar pendapat Wari. Tiba mendapat Bapak Satari. Oh.
1: Jadi sayang
0: urang dua. Urang ci umpamanya kan nak anak leboh tapi beda-bedakan. Saboh gejuk me, saboh gejuk bate, saboh gejuk berlian. Kiban.
1: Oh, nyan anjur lagi.
0: Anjur.
1: Anjur ngam nyan. Di gelo ni mende. Ya peng, ya peng ya. Ya. Nya dipiuh-piuh depa bagi.
0: Ket.
1: Yo. Nya ane wake.
0: Iya.
1: Nah, menanti harta bagi lampu-lampu bidaban bagi. Mun lanjut. Bagi bersama gitu nah.
0: Bagi bersama.
1: Ya, jelah. Ya, mencong nanti Juli lo.
0: Beres tatannya. Jadi lagu dari sana lagi eh.
1: Lagu Gunung Gerite ya mendong.
0: Selain Gunung Gerite hana ke? Tapi sampai nyampi Pak Satari. Oh, kau tak dah dengar.
1: Apalahu?
0: Apalahu jud judul ji?
1: Judul ji Abang Beca.
0: Abang Beca kan hayu si gagal lain-lain. Banyak nyanyi ju.
1: Ayam nyanyi ni lo. Nyampe mati apa lihat di tinggal aku.
0: Oh, pinan. Tapi tak terima kata lain dah tahu apa? Nyanyi yang temong. Nyanyi yang temong dah buta lah ju.
1: Tinggal itu aja lah sekolah kalau aku dukung orang tua mah. Tadi dia Juli umur tu.
0: Benar. Apalahu dengan judul je Abang Beca yang na dari Abang Beca hana dari apalahunya.
1: Hana.
0: Abang Beca kan Abang Beca mungkin han.
1: Nyo.
0: Apalahu judul je nyo jut. rugo tumpuk je.
1: Je benar.
0: Hayu lego lucu-lucu nan sama cik lagi. Nyak nak bunuh. Terima kasih bah.
1: Jut. Duk jalan jalan di Yuli, di Nurul, di Anggi, baju dah hijau. Ayah pulau, ya bi ulai kering. Mama bapa ni cek keung. Kak Inang Lamburung, Kak Ili Pagair, Cik Mat Ilambaro, Yana Lambaro, Kak Cik Kuta Yanto, Radin Pidia Jaya, yang lain mau mandu.
0: Jut, terima kasih.
1: Untuk senda dulu, Kedek Nurul ni yang kau lihat.
0: Yang terbaik ya, Kedek Nurul ya.
1: Ya, mencintai Kedek Nurul ni.
0: Oh, bijut ke, Fiknan? Gak, terima kasih, bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Warai lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Mantang ulun dua prepartisipasi warai lon yang ikut berpartisipasi ya. Habunona ka Ulfa, ka Ulfa ho gejak Bang Amir pihak buno ka kita mong ya, tapi karena beradu dengan program Pro Dangdut jadi tanyo sempat tetrimong. Kembali tetrimong lagi di 7055 warai lon. Halo, assalamualaikum warai lon.
1: Assalamualaikum umat ini. Terima kasih saya ditemong dia.
0: Ya udah, dan tahun baru kita nyopreh lagu dari lain. Langsung mantan terdengar lewat Rihlon bah lagu ya kagelak ya bunuh dari apalahu dengan judul Rugo Tumpuk. Selamat dengar Rihlon.

0: Karelon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Tarimong Mak C, lam arah yang kehadir. Assalamualaikum Mak C.
1: Assalamualaikum.
0: Coba tegak tak tegak Mak C, bukan Mak C cerita nih. Tamu
1: tamu.
0: Oh ya, bahagia tak Mak C pasang? Alhamdulillah ya. Kibar Mak C sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Macik kiban, macik pendapat macik oh tentang urung cik yang beda kasih sayang ke anak-anak genyan.
1: Sayangnya anak-anak aja beda, baca baca dia kasih sayang ke anak.
0: Gad macik.
1: Labuh takut, labuh salah, labuh hang tak labuh hang tak mana nandu macam ini. Cuma apa-apa, kalau cik ada nampak takut labuh, aku akan tak ada cik. Kadang ada mok nak kaya yang pilih dalam kawin. Semua aku nak kaya yang pilih dalam kawin. Semua aku nak kaya yang pilih dalam kawin. Aku nak kaya yang pilih dalam kawin. Kita yang
0: makcik kan.
1: Cuma lagi, anak kau kata buang tanya yang anak nak telefon dapat lagi menang ke anak. Dek tabuh dapat lagi jalan yang
0: sangat. Betul makcik.
1: Kata buang tanya tanya. Aku dah tajuk ke dia private time. Private time ke apa-apa dah. Tak ada. Berarti dia menyenang cik dan kawan yang bawa tak kem tabuh kan. Oh hai tak cik. Kan ada rumah. Ni mana mesti ya pokok.
0: Contoh macam ya.
1: Contoh je.
0: Je lah macam. Gak macam je terima kasih macam.
1: Kan dia macam dengan tema je kan. Tapi bukan nak pegah habis lagi pegah dalam.
0: Je macam terima kasih macam.
1: Macam baju tuan je sudah pegah habis dalam kan.
0: Masya Allah.
1: Dengan yang kaji yang tamu kita tu.

0: Ah, je bo. Jadi lagu dari sana dengar makcik?
1: Okey lagu yang lagu. Bulat piu kan dia?
0: Ha? Rafi. Bulat piu kan dia? Piu, glepo glolom.
1: Oh, yang aku bulat piu je tadi.
0: Je, gulat piu. Salam-salam makcik.
1: Salam untuk gadai nai lan untuk ke besar. Selamat mak bagi pasal mentah kecil panjang mungkin tawar rok jalanan.
0: Amin ya Allah.
1: Panjang kita mentah mau mandu-mandu mana lengo ni. Aku punya kol buka.
0: Oh, ya makcik hojak menokan.
1: Menokan lengo. Ribut sekot lengo je. Buat apa ke sihat Islam pun yang sama nak mek ber lah.
0: Nak nak mek ber.
1: Ibat dalam bahasa ibat-ibat ke dah. Jadi lemak. Alah madu hati di sini. Panjang buat sihat, sihat.
0: Sihat.
1: Nak lupa, nak lupa.
0: Anak tepat lah
1: makcik. Oh ya Allah. Yang rengonya itu nama-nama nama yang berat.
0: Ya makcik je. Terima kasih. Sama
1: budak mainnya. Kerana dengan serabuh dengan. Apa ke libur sekolah?
0: Libur sekolah pun apa senyap. Jom makcik.
1: Lainnya ke. Kalau mainnya kita habis ni. Buka aja. Dan maju sampai insya Allah.
0: Terima kasih. Ke
1: mandu-mandu. Kata mama mana apa?
0: Terima kasih makcik.
1: Kata mama mandu-mandu. Mana apa bergerak tak ke. Saya cakap lima. Cuma yang kaya mendang cantai pun. Ke Buat Jan. Kak Eli. Pak Amari. Pak Basri. Yang ke apa tolong dah Pak Cepi.
0: Ya.
1: Lalu ada Fah dulu ni tembang.
0: Je ga ka.
1: Salam sekali lari donci. Sama semoga agaknya mungkin baca berbuka kulih salam bunya.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Dan lain kepada mana jumpa.
0: Terima kasih makcik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke makcik. Tak terima di Pedojo 055. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli.
0: Dengan Sonyo. Masya Allah.
2: Kakak Inam.
0: Kakak Inam. Kakak Inam pun golong tak familiar. So Kakak Inam. Gimana pendapat Kakak Inam?
2: Pendapat Kak Inam mana di? Menyertanya tiru orang Tuhan dan mak. Kita jaga anak ji bu. Bek lagi orang pegah keban mak menana ni. Bek menana. Bek menana adik. Jadi anak tanya kan tak ajar butama je, berata je. Ataupun tak bagi berata je dik. Walaupun tu kadang-kadang tu kira oleh anak-anak tanya kan anak tamah lah. Tapi mau nyawa bagi mak-mak dik dan lama bah itu kan dik.
0: Betul.
2: Kek kepegah leh orang agam. Untuk keban mak menana ni. Sebab nak lelengar mana kekel leh tidur orang menurut mak. Dik tak ke menurut mak. Yang menurut yah je kan. Keban yah menan mak kan. Jadi mak kau ni turut yah je. Kadang tu bak yah hanap teng kan bayi minta li mak punya hana je kan. Bek pun salah aku rinong je. Sama-sama je kan. Rinong ragam sama je yang minta peng kan. Ragam yang minta rinong yang di kan. Punya hana dari ragam pada rinong. Yang bek salah pergi habar lah dia ragam. Bek pun salah rinong. Sama-sama minta tuan ni je. Tapi sayang pi sama-sama kan. Hana pegah-pegah dari orang je sama je.
0: Beda-bedakan eh.
2: Ya hana tak beda. Punya mak yang nak yah je hana beda. Anak hai beda je ke kemar ke ya haji. Tak ada lagi kan. Yang nak lelengar guna lah. Bang Basri guna lelengar.
0: Gak
2: nak. Mama Basri ber. Tengok sama-sama yang untuk tak temong yang kau untuk tak minta kebanyakan pakir lah. Tak minta saudara lah yang.
0: Baik.
2: Ya dek lagu dek Rabah yang putar Madu Lancawan. Baik Madu Lancawan lah. Perkenan. Ya perkenan madu cik perkenan.
0: Racun.
2: Racun, racun dalam lainnya. racun dalam nyan ba dalam kon racun lan cawan nak apa tu ke ni
0: racun
2: gayung gayung ke kenan gayung
0: dari sok kakak dari sok
2: dari urang agam dari urang agam ci gayung mad tu
0: gayung
2: racun dalam gayung ah
0: kebal ke cuba cet ba ya salam-salam.
2: Salam ke mana-mana dunia juga. Yang kata mau, yang kau tamu dari kainan salam kompak saya sabi. Pokok ji nak gayung bah? Nak gayung.
0: Nak gayung pokok ji ya?
2: Nak gayung.
0: Terima
2: kasih. Jangan tahu
0: Assalamualaikum. Tuba alam gayung.
2: Tuba alam gayung. Ya betul.
0: Terima kasih.
2: Ya, yeah, nyamantah Kak Inong. Assalamualaikum Yuli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kakak Inong. Wah, Masya Allah. Terima kasih juga pendapat dari Makcik Ibu Nur. Langsung dah dengar lagu dari Makcik Abah KR dengan Kuah Pliu. Kahwa tu nyokak cok uro ya. Selamat dengan kita.

rekan setia di frekuensi 88,6 MHz. Kak Eli, Bang Amir, dari penokan kami miskol-miskol. Jadi kita mau kembali, bah. Insya Allah akan tanya sapa dalam program Sirboh hingga poh 12 hantu ya. Kembali lontuan pre-partisipasi. Warih lomba mandum yang mantang setia dengan frekuensi 88,6 MHz. Solomnya kira-kira, Bang Amir. Kamu no bangkong ke miskol lah, kaku mati nomnya. Kakak Eli, silahkan hadir, Bang Kak Eli.

0: Oke, langsung tak terima nyonya Kak hadir di 886. Assalamualaikum Kak Cut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Kak Cut?
1: Alhamdulillah udah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana pendapat Kak Icut? Bacut entah juk Cik Kak Icut tentang burung Cik yang bagi-bagi kasih sayangnya.
1: Oh, anak lu tuh pom, lu udah pembalas lagi. Lu lu tegaknya juga nih orang kau sendiri.
0: Anak pupu. Jadi
1: tapi nya punya
0: tentang urung Cik bagi-bagi kasih sayang ke anak Kiban cara ji.
1: Oh, menang hadirlah deh. Agamanya yang penting agama dulu kan. Tapi menyolong deh kalian orangnya kan. Agama kan lebih mengarah ke agama.
0: Oh iya, pendidikan.
1: Iya, dengan agama terkontrol mendung semua masuk.
0: Betul.
1: Walaupun ya, anak-anak yang lemah dia kan, tahu dia halal haram yang aman.
0: Betulnya, Kak Icut pegah. Cuma nyaman tak kan? Jadi dari pendidikan agama lah bila tajuk kan anak menang ya?
1: Agama ya betul lah.
0: Jut, terima kasih. Kak Icut nak dengar lagu dari So kira-kira sabo.
1: Yuli putar mentong lah, terserah Yuli.
0: Masya Allah. Serius lah Kak Icut.
1: Pernah, serius lah. Itulah diriku.
0: Iya, Masya Allah, baik. Kak Icut nak salam-salam kesonya.
1: Salam ke mandu-mandunya anak aja, anak okey, agak suara kayak putus-putus, bah.
0: Oh, je, terima kasih, Kak Icut.
1: Jadi mandu-mandu je, bah.
0: Nah, je, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Lagu dari Cut Zura dengan Payung Kenangan spesial ke Kak Icut yang Kak Bunda hadir ya. Baik wareh lo mantap lon tuan pre partisipasi le si atunyo. Tolong lontop ya. Hoka Kak Eli. Masya Allah Kak Eli tengah gaduk kuah mungkin no. Lam cawan. Ya Bang Amir, Bang Amir dengan kepada Jobu. Oke, nama Mbak Sri langsung dah sapa lom di 886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyun dulu, hana orang utama yang dekat juga.
0: Aje, nak cek ni orang kat kita pong.
2: Lagu apa? Putar lagu apa? Ayat apa? Nggak tema lo.
0: Hana putar tema le. Lagu
2: apa? Hana di lagu apa? Irwan nanti lah.
0: Irwan judul?
2: Judul putar lagu apa? Jepang hari apa?
0: Je, terima kasih Bang Mas Tribah.
2: Dan salam kecil ni Anji bah.
0: Je, terima kasih.
2: Lain kali yang menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sapa Cik Ni yang kehadir. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Dek Yuli.
0: Cik Ni, gimana apa Cik Ni?
3: Apa yang
0: kek? Apa begat Cik Ni Nohat?
3: Ana ada begat. Ada pernah Dek Yuli.
0: Oh, bidnah.
3: Alam duk Dek An.
0: Oh, je. Nah, duduk santai-santai berarti kan selesai kegiatan. Nak jalan-jalan.
3: Ya, ya.
0: Cik Ni.
3: Paling membosok aja lah ya.
0: Cik Ni, gimana pendapat Cik Ni nyo? Cik Ni kan selaku orang Cik nak padung buah sinyak, nak padung buah anak yang kan sukses-sukses. Tapi kan pernah waktu ubut-ubut dan banding-bandingkan Hana nak mimik kan?
3: Hana nak banding-banding sama mandu.
0: Masya Allah, Masya Allah.
3: Hana ramai lho, tujuh.
0: Oh, tujuh. Oh, Masya Allah. Hana
3: kerja mandu untuk ramai.
0: Alhamdulillah.
3: Sama tentera.
0: Alhamdulillah.
3: Sama perawat. Sama kerja bank. Sama makan tu camat.
0: Masya Allah.
3: Sama berusaha.
0: Berdoa, kan? Berdoa. Melanjangkan kanuk mimik dan sukses mandu, Cik Ni.
3: Ya, sukses mandu. Alhamdulillah.
0: Jadi, Hana banding-bandingkan, ha?
3: Hanya Adik Nurul, sama mandi.
0: Get.
3: Ada Adik Yuli yang dia mandi-mandingkan dah usah. Adiknya awu, adiknya anak awu, ni hanya.
0: Betul. Setuju dulu nak. Gat, terima kasih. Cik ni nak lelaki lagu sabo dari so kira-kira?
3: Lagu sabo. Lagu Aceh.
0: Gat. Jut, lagu Aceh.
3: Racun dalam cawan, boleh
0: je. Kala, Kak Buno. Oh, racun.
3: Ada anak lu dengar pada buka radio.
0: Oh, baiklah. Racun dalam cawan, golom, Kak Buno, nyo. Apa? Dalam apa, Buno, baiklah apa? Dalam gayung. Racun cik rubah dalam gayung, Kak Buno. Tapi, racun dalam cawan, golom.
3: Ada.
0: Jut. Kali pergi ya.
3: Ya.
0: Salam-salam.
3: Salam bedik Yuli. Semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih Cik ni.
3: Ya, sama-sama Adik Yuli. Ini Adik Rurun Jumica. Ini yang Kak Anggi.
0: Ya, Akak.
3: Yang Pak Amri. Nazan Lilam Lom.
0: Ya.
3: Eli Pagare. Ibu Jaria. Kak Nana. Mak Cik. Dan kemanju, manju, manju.
0: Masya Allah. Terima kasih Kak Eli. Kak Eli, Kak. Tapi gak ke Kak Eli ni ulai, Kak. Cik ni. Yang ke hai Cik ni. Terima kasih Cik ni, apa?
3: Ya, sama-sama Adik Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk di Ceni ya yang nadi gle masya Allah sukses mana-mana pasti na doa yang dilantunkan yo titik uro kana ya. Mudah-mudahan tanyo pi nana yang sukses-sukses mana amin ya rabbal alamin. Dan sudah dengar ya lagu yang kagak lake habuno menyegekeun le iya. Langsung tak dengar lagi lagu Irwan ya. Don hadirkan pihak Buno ke Kak Icut. Nah, Kak Icut. Don hadirkan lagu dari Irwan Kurniawansyah dengan Demi Bahagiamu. Ini lagu Aceh terbaru. Spesial pi ke Mambastri ya Buno yang kak hadir lom. Selamat dengar warai lom mamandum.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Roh 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: calon di mana untuk mereka kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama

Oke, Warelonnya masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, dimana untuk lagu-lagu Islamnya kita cukupkan sejenak. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta Multiti, secara berjaringan. Aku Jelani bertugas mengucapkan selamat mengikuti aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
3: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
2: Masa sih?
3: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
2: Terus gue harus ngapain?
3: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
2: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
3: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau GCC yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya menghibur warga dan wisatawan di Pantai Jembatan Cinta, Kepulauan Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi film karya sineas lokal, mendorong kreativitas generasi muda di bidang perfilman dan budaya, serta memberikan edukasi dan hiburan alternatif bagi masyarakat. Melalui pemutaran film pendek hasil karya komunitas, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat mengembangkan potensi budaya serta ekonomi kreatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Abang Po Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak KP3A memberikan penilaian pembinaan selama 6 bulan terhadap anak yang terlibat kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah kejadian serupa. Pembinaan tersebut didampingi dan diawasi Balai Pemasyarakatan atau Bapas Pekalongan, sementara KP3A menekankan pentingnya peran keluarga dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Ia angkroli hina.
1: Yang kok kita?
0: Bolongannya, cuciannya nak dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tak mau lagi, karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai, mungkin sekitar orang kamu tak panu hak kayak 6 ke 4 ya.
0: Iya angkrolihna
1: yang kok kita
0: bolongannya cuciannya enggak dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Ini
1: roli segini dibolongin sebesar kelingking. Oh, baru agak besar-besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya, anting-antingnya satu persatu.

0: ka pengen pada alam dan menunda ha.
1: Oh, saudara yang lain ada nenek Pin, nenek Along itu dipotong.
2: Dipotong.
1: Yang ini potong muda.
0: Iya, benar
1: aja. Oh, di puskesmas.
3: Sama tahu kan kenapa dipotong?
1: Kalian pun kena muda.
0: Ya udah mau orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, enggak mau lagi.
4: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
5: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin. Ya, dari nenek moyang kan ada laki yang bikin dilubangi di sini kan. Itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10 sampai 30. Sampai seumur begini kan ibu tak ada lagi, sudah panjang begini.
4: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
5: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah. Gitu. Itu tidak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin, tidak mau, dia malu. Yang perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu, mungkin kehilangan apa ya, motif kita Dayak, Dayak asli, begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
4: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Jakarta. Abang Po, udah 1:30 nih ya Bang Po. Lagi pada ngapain ya Bang Po? Minggu-minggunya ada yang mau pergi gak? Abang Po, ngomong-ngomong pergi nih ya Bang Po, Abang Po ada gak sih kayak harapan atau mau ke negara mana gitu kan? Kira-kira tiba-tiba hujan duit gitu, kalau misalkan dapat rezeki gitu mau kemana? Ayah kayak pengen lihat-lihat bunga sakura dah Abang Po gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke Jepangnya langsung nih Abang Po jauh dan butuh ongkos. Katanya sih di Jakarta Utara nih ada sakura Abang Po. Abang Po tahu kagak itu? Ada bunga-bunga bermekaran itu di Jakarta Utara, di sekitaran perumahan, di klaster-klaster pik nih katanya. Namanya bunga tabebuya Bang Po. Bukan bunga sakura sih, bunga tabebuya, tapi katanya mirip. Aduh, ayah pengen lihat-lihat gitu dah. Bang Po pengen gak lihat-lihat? Nanti dah, ayah mau lihat-lihat dulu, mau cari-cari dulu. Apa kita pakai baju-baju yang kayak di Jepang-Jepang juga, sekalian foto-foto tuh di bunga tabebuyanya.

0: Abang Mpo, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta, masih bareng Aye nih, Mpok Awa ya Bang Po. Ngomong-ngomongin bunga tabe buya, bunga tabe buya ini ternyata punya ini ya Bang Po, fakta-fakta menarik gitu. Kayak ada cerita di balik bunga tabe buya ini yang ternyata kita kira gini, ternyata bukan gini gitu. Tadi kan Aye ngomong bunga tabe buya ini mirip-mirip bunga sakura. Pasti kan orang-orang mikirnya ya, ini tabe buya kayaknya dari Jepang juga dah gitu kan. Ternyata bukan nah Bang Po. Nih si tabe buya ini walaupun mirip bunga sakura, bukan dari Jepang. Tabe buya ini jenis pohon-pohonan, nama ilmiahnya tuh ada Hanroanthus cristicrius. Nah dia tuh tumbuh di 8 meter, setinggi 8 meter nih tumbuhnya gitu. Dia ternyata dari Meksiko, wilayah Amerika. Nah spesifiknya di dari Brazil nih ya Bang Po. Jadi habitat aslinya tuh tumbuhnya tuh dikenal sebagai pohon trompet. Ternyata cuma mirip doang ya. Ayah kira sih dari Jepang juga. Ternyata enggak Bang Po, dari Brazil malah nih. Terus katanya dinamainnya pohon semut karena di situ tuh banyak sarang-sarang semut di ranting-rantingnya. Biasanya makanya dinamain pohon semut gitu. Lah emang pohonnya manis apa ya? Apa gimana itu? Kok bisa ada sarang semut di situ?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

FM 2,8/4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo lanjutin nih tadi yang tentang bunga-bunga tabe buya nih Abang Po. Ternyata dia tuh juga ini Abang Po, tumbuhnya tuh di musim panas. Pantes sih tumbuh di Indonesia, karena kan Indonesia termasuk negara tropis ya Bang Po, makanya dia bisa tumbuh. Soalnya ada beberapa ini, beberapa tumbuhan tuh gak tumbuh gitu. Sekarang juga kayak kaktus tuh kayaknya udah mulai tumbuh deh di Indonesia ini. Apa jangan-jangan ini udah meningkat ini ya kepanasan Indonesia ini, makanya yang bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan negara-negara tropis dan bisa di musim panas aja tumbuhnya itu pada tumbuh nih di Indonesia. Nah, terus juga si tabe buya ini banyak warnanya nih. Ada 100 jenis ternyata. Wah, banyak banget ya. Terus warnanya tuh ada merah, pink, kuning, ungu, putih. Terus daunnya tuh enggak mudah rontok. Kalau sakura kan banyak yang berjatuhan gitu kan. Kalau ini tuh enggak, Bang Po. Itu sih bedanya sama sakura. Sebenarnya bentuk-bentuknya mirip nih, Bang Po. Terus yang gugur-gugur ini bisa dimanfaatin juga nih bunga-bunganya. Bisa jadi pupuk, terus juga bisa ditanam lagi. Abis itu ekstrak bunga tabe buyanya nih yang warna ungu itu bisa nurunin berat badan. Ya ampun, ini buat yang mau diet-diet gitu kan, bisa nih minum ekstrak bunga tabe buya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Wah, ini ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 1.100 atlet dari 15 provinsi mengikuti kejuaraan Sobat GAS Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa, pembina acara Suhadi Rizky Hardianto atau Gus Ahmad Suhadi mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk meraih prestasi non-akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Pertandingan yang diikuti peserta tingkat SD hingga mahasiswa ini mempertandingkan kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dengan hadiah berupa piala, medali, sertifikat, serta uang pembinaan bagi para pemenang. Beralih ke berita lainnya, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Pusat melalui ketuanya Nur Sidrata mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Boncos pada Jumat lalu. Nur menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara tegas, sistematis, serta berkelanjutan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, dalam penggerbekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, Polri bersama BNN, TNI, dan unsur lainnya mengerahkan sekitar 700 personel serta menangkap 20 orang yang kini masih menjalani penyelidikan. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.
2: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Warih lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Oke. Oke, Warilun yang masih terus stay tune ya di Lampa 8,6 MHz, yaitu dia lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, sudah mengantarkan kita juga ke pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari daerah Banda Aceh, saya kutip dari rri.co.id, T. Haris Fadilah resmi mendaftar bakal calon ketua PWI Aceh. Masya Allah ya. Nah, langsung aja untuk informasi ini saya kutip dari rri.co.id Banda Aceh tentunya, di mana Haris mendatangi sekretariat panitia konferensi provinsi PWI Aceh di Banda Aceh untuk mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran. Kedatangan tersebut juga disambut oleh steering committee komite PWI Aceh, ada Iranda ya. Dan Haris saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua bidang kerjasama PWI Aceh, mengatakan keputusan maju dalam konsentrasi tersebut berangkat dari aspirasi sejumlah anggota, terutama mereka memberikan dukungan kepada para konferprof PWI Aceh tahun 2021. Pada konferensi sebelumnya, Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti proses pemilihan dan juga memperjuangkan aspirasi anggota yang menginginkan dirinya maju. Dan dia juga menegaskan nih, kompetisi dalam organisasi harus dijalankan secara dewasa dengan tetap menjaga persaudaraan dan solidaritas. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pemilihan itu tidak boleh menjadi alasan untuk memecahkan hubungan antar sesama wartawan. Haris mengaku juga telah ditempan melalui berbagai organisasi sejak Pramuka hingga PWI. Pengalaman tersebut juga mengajarkan bahwa setiap kompetisi memiliki konsekuensi kemenangan dan kekalahan ya, yang harus diterima dengan sikap yang sportif. Keren banget ya. Dia juga menyinggung pengalaman dalam konsentrasi sebelum ketika harus menerima kekalahan tipis dari M. Nasir Nurdin. Meskipun demikian, Haris juga mengaku tetap mendukung kepemimpinan PWI Aceh setelah kompetisi berakhir katanya. Haris mengatakan juga atau menegaskan, salah satu fokus yang ingin diperjuangkan apabila mendapat kepercayaan anggota adalah mengembalikan dan meningkatkan peran serta fungsi PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Menurutnya nih, PWI harus semakin hadir dalam menjawab kebutuhan anggota, terutama melalui meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga bisa menguatkan kompetensi jurnalistik serta upaya meningkatkan kesejahteraan wartawan. Ia juga menilai nih, perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi digital itu menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kemampuan agar tetap profesional, kompetitif, dan juga mampu menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Keren banget ya, terima kasih. Itu dia sekilas informasi yang sudah saya hadirkan ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan di mana untuk berikut kita hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan lagu kesayangan Warihlun semuanya, ada Bergi dengan Ubat.

0: lakon dek gang?
1: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah hai dek gam, wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bud. Assalamualaikum.
4: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.
4: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, assalamualaikum. Warilun semuanya masih terus stay tune di Lambang Bangawan Amber DHS ya. Dan juga di AM-nya, berapa nih AM-nya? 1251 kHz ya. Nah, untuk warilun semuanya yang mau ikut berpartisipasi dalam program Pro Dangdut boleh aja. Masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa yang sudah masuk ya. Ada siapa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ada lagi dah.
5: Iya, Pak Amri mau dengar lagu dari siapa, Pak Amri?
6: Ini dari Roma Irama sama Elvis Presley ya.
5: Roma sama Elvis Presley, baik. Judulnya apa nih bang?
6: Rujuk.
5: Rujuk. Lain nih ya, kayak rujuk ya. Bukan rujak ya bang ya, bukan rujak ya.
6: Bukan rujak, rujuk.
5: Baik. Salam-salam.
6: Rujak lagi ya.
5: Lain. Salam-salamnya buat siapa nih bang?
6: Salam-salamnya pertama buat Juli ini, semoga sehat selalu ini.
5: Terima kasih, amin, kasih bang ya.
6: Kemudian tema mati lamaran wajon yabit ulai kering kayati ayagas kali bagarin enak ketapang
5: ya.
6: Udah, terima kasih banyak Dayuli.
5: Sama-sama, kasih kembali buatnya Pak Amri.
6: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sesuatu banget ya. Baik, langsung aja kita terima. Dan kita sapa yang kedua di sesi yang pertama yang sudah hadir di program Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Dek Juli.
5: Iya, dengan gak mau nebak-nebak. Dengan siapa nih kak?
7: Belum tahu dia.
5: Kakak Ayati ternyata. Ya Allah kakak Ayati, kenapa dengan suaramu kakak Ayati?
7: Enggak tahu lah. Mungkin keadaan nih lagunya.
5: Iya kalau udah ngomongnya banyak itu pasti udah kedengeran. Jadi kan tadi cuma sedikit ya kak ya. Kakak Ayati mau dengar lagu dari siapa nih kak biar happy balik nih?
7: Ini semuanya untuk kamu ya.
5: Semuanya untuk kamu. Ih sesuatu serius nih.
7: Iya dong.
5: Dari siapa nih kak?
7: Dari Iwan, duet Intan ya.
5: Iwan, duet Intan. Salam suami.
7: Intan Sarafina.
5: Sarafina ya. Salam-salam kakak.
7: Salam yang pertama buat Dek Juli. Amin. Hampir bilang Dek Nurul tadi. Habis itu semoga Dek Juli sehat sekeluarga.
5: Amin ya Allah. Kasih ya kak ya.
7: Iya sama-sama. Habis itu buat Pak Amri tadi cepat kali Pak Amri ya.
5: Tumben ya kan.
7: Enggak Pak Amri sekarang udah lancar dia.
5: Lancar. Kenapa kak lancar coba bilang.
7: Memang lancar dia masuk Pro Dangdut.
5: Oh kalau Pro Dangdut ya kak ya. Baik.
7: Udah kedengaran tadi kan. Habis itu buat Kak Na juga, Kak Na tinggalan sama Pak Amri itu. Mungkin iya. Kana lagi happy dia hari Minggu ya.
5: Kak Yana kok gak salah tadi ke mana? Ke sama Hani Kak ya?
7: Iya mungkin ya, ya.
5: Jadi masih jalan-jalan nih kayaknya Kak Yana nih.
7: Gak apa-apa deh ke tempat Pak Amri dia.
5: Iya benar-benar.
7: Habis itu buat Macik, buat Cik Mama juga. Semoga Cik Mama cepat masuk ya.
5: Amin.
7: Yuk buat semua-semua deh ya. Ini ada tamu nih.
5: Kasih Kakak Yati ya.
7: Iya ada tuh lagunya.
5: Ada Kakak.
7: Makasih banyak Dek Juli. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Kakak Yati. Sama-sama yang pastinya. Langsung kita dengarkan Rujuk Roma Irama Elvis Sukaisi dari Nyapa Amri. Ini lagu

0: Oke, baik, Warelon, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa yang sudah hadir di sesi kedua. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadirin. Iya, Kakak Ina ya.
1: Kak
0: Zalwa. Ya Allah, salah lagi. Maaf ya Kakak Zalwa ya, maaf. Kakak Zalwa, mau dengar lagu dari siapa Kakak Zalwa?
1: Ini Rita, Bunda Rita, judulnya Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, baik Kakak, salam-salamnya.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar biji karena cici keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin, dekat ucapan yang sama Kakak Zalwa.
1: Amin. Untuk Pak Amri, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, rezeki, Pak Amri, biar biji karena cici keluarganya.
0: Amin, nyawa.
1: Untuk Pak Nahyati juga, untuk Mak Cik. Untuk Kak Eli, untuk semua-semuanya lah.
0: Iya.
1: Khusyuk untuk Bunda Yuli, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umum rezeki, biar tinggi tanah si keluarganya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kakak Zalwa. Kak Zalwa kok gak ada keluarga kata-kata gini, mandu-mandu. Juli suka banget dengar kata-kata tuh Kak Zalwa. Terima kasih ya Kak Zalwa ya. Baik, kita terima yang berikutnya yang sudah hadir. Langsung kita sapa Warelon ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ada lagi.
0: Kita. Iya, Kakak Yana, udah pulang Kak?
2: Iya, udah dong. Kan nggak jauh Indrapuri ke Lambar.
0: Nggak jauh ya Kak ya? Mungkin nyangkut di mana-mana Kak gitu ya
2: kan? Nggak bisa nyangkut karena tinggi sama si adik tadi, dia kan mau kerja siang kan?
0: Iya.
2: Kalau sendiri pasti nyangkut.
0: Baik, Kakak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Dari Lesti hari ini.
0: Lesti ya Kak ya?
2: Tadi kan Dekti mintanya apa, semantukmu kan? Pasti dia ada udang di balik batu.
0: Cici, semantukmu ya kan Kak? Penasaran nih. Kalau Kakak judulnya apa?
2: Ada udang di balik batu.
0: Oh, udang di balik batu ya? Oh iya, ada.
2: Karena kayaknya gak percaya sama dia.
0: Iya ya, pasti ada sesuatu. Kalau
2: semuanya untuk mutas tuh ada udang balik batu. Bener. Ada maunya kan?
0: Benar.
2: Karena dia minta dibeliin baju baru.
0: Betul. Salam-salamnya Kak.
2: Salam pertama bagus. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.

0: Amin ya Allah.
1: Terus buat
0: ya, Kak.
1: Desi, buat si Mama, buat Pak Le, buat Ivan, buat Juju, dan buat
0: Mas ya. Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon, langsung kita sapa, langsung kita dengerin lagu dari Mutiara Cinta Rita Sugiyato yang sudah di request lekannya Kak Zalwa. Selamat dengar.

0: Oke, oke, Warenon, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur dan membuat suasana di kesempatan hari ini lebih menyenangkan. Langsung kita sapa sesi ketiga. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Ya, Bib.
1: Hah?
0: Dengan
1: biasa Kak Juli.
0: Kerabat biru.
1: Iya. Iyalah.
0: Lagu apa nak dengar Cek Mat nih?
1: Repot lah hari ini.
0: Kenapa repot Cek Mat? Minta bantuan boleh.
1: Boleh ya.
0: Bantuan apa yang perlu Cek Mat?
1: Doa. Semua repotnya Cek Mat. Cek Mat.
0: Cek Mat. Biar semangat harus dengar lagu dangdut dari siapa nih Cek Mat?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Jangan.
1: Iya, dari siapa? Kenapa jangan? Ini enggak tahu penyanyinya.
0: Iya. Tahu pun Cek Mat nih, nanti salah-salah pula putar nih.
1: Enggak apa-apa. Enggak double dia, enggak double.
0: Enggak double, baik. Judulnya apa aja boleh berarti?
1: Repot.
0: Repot.
1: Iya, judulnya. Ada ya, kan?
0: Ada lah.
1: Jadi yang enggak tahu Pak Juli.
0: Ada di sini entah lagu dangdut. Oh, kita cek lagi lagu dangdut ya. Okay. Iya. Salam-salam buat dulu, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Kak Yuli, keluarga, selama imanunya akhirat. Bang Isan,
0: Rivera,
1: okay. Sama Kak Eli, Kak Diana, Kak Hayati, dan semua-semua ya.
0: Iya, ada nih Fetty Vera. Lagunya.
1: Fetty Vera, oh iya, iya. Oke.
0: Okay. Baik, kasih.
1: Sama-sama Kak Yuli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Kak Yana ya, langsung stay gitu ya. Makasih suhu gitu ya. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Kak Yuli.
0: Iya, Dika. Betul.
2: Kenapa?
0: Dengan Dika kan?
2: Bang Isan kan?
0: Oh, Bang Isan ya, Allah, salam, maaf ya Bang Isan ya. Hampir-hampir sama suaranya soalnya.
2: Ya.
0: Bang Isan mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Rice Tisnawati.
0: Rice.
2: Judulnya kalau dah Ningnang Ningnong.
0: Iya,
2: coba Ningnang Ningnong. Ada enggak?
0: Bentar ya, di sub dulu nih. Rice. Ada, tapi
2: ada.
0: Dari siapa nih? Oh, ada Ice Trisnawati Nananino. Ada, siap. Salam-salamnya.
2: Itu, ya, kalau untuk Kak Cemat. Sekarang lagi hujan ini, Kak.
0: Oh, ya, Masya Allah. Berkah.
2: Hujan agak deras ini.
0: Alhamdulillah berarti berkah ya.
2: Iya, kemudian tuh ada Kak Yana, Kak Ayati, Kak Ina Rivato, Kak Ulfa Diana, Nina Rikisi, udah ada semua lah yang Nana yang namanya.
0: Ya, baik, terima kasih ya.
2: Itu lagu itu ada. Apa itu? Sinkron dengan tema Kirimu Hadi, Kak Ana.
0: Oh iya, betul.
2: Tentang dengan anaknya itu.
0: Oh iya, baik. Pantesan ada video anak bayi nih ya kan.
2: Iyalah gitu.
0: Terima kasih ya.
2: Bisa ngambil yang sinkron dengan yang lagi pagi Kak.
0: Masya Allah, terbaik memang Bang Isan nih. Terima kasih.
2: Ya, permisi Kak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di Padang Tiji ternyata sedang hujan lebat ya. Masya Allah, berkah selalu. Langsung kita dengarkan Fetty Vera dengan repot yang sudah di request dari Cimat.

0: menghibur kita Warehlon semuanya ya. Dan untuk yang berikut masih kita terima penelpon, istilahnya telepon terakhir ya di kesempatan hari ini, karena di mana untuk pelaksanaan ibadah salat asar akan kita laksanakan di pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Langsung kita sapa yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut, dangdut adalah kita, Dek Yuliani.
0: Kak Eli, tadi
1: betul
0: di sekali
1: Dek Yuli.
0: Cerebo tadi sempat menghilang aja.
1: Itulah dia. Jangan ya, menghilang lagunya terus nih. Dari Doyo Andaici.
0: Iya, baik. Salam-salamnya, Kak.
1: Salam untuk Dek Yuli, selamat bertugas sampai selesai nanti, semoga sehat ya. Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarga Dek Yuli ya.
0: Makasih ya Kak Eli ya.
1: Uh-huh. Untuk Cek Mat, hati-hati dalam engkol-engkol dalam perjalanan. Untuk Tunggu Ihsan, selamat berjuang juga. Ada apakah udah punya adik bayi? Udah minum-minum. Semoga bahagia ya. Untuk Rizkayana, Hayati, untuk Ina juga di Batu, untuk Pak Le, untuk semua-semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya, wari-wari kita ya.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih Dek Yuli.
0: Kasih kembali Kak Eli.
1: Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Eli sudah hadir ya. Masya Allah, untuk lagunya juga sudah kita persiapkan, nanti kita dengerin sama-sama. Pada telepon yang berikut langsung kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita Dek Yuli.
0: Ya Bin.
2: Sehat Dek.
0: Lagu apa nak dengar ya Bin?
2: Lagu Roma Irama.
0: Roma. Roma tadi kayak udah bang.
2: Ya, udah kasih sama Kak Ibu aja ya.
0: Cie, serius nih.
2: Serius, 2000.
0: 2000 ya. Iya. Baik, salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Kak Ibu sama Iman ini.
0: Kak
2: Ibu. Ya. Kak Eli, Kak Ayati, Pak Amri. Semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena berhubung ini tadi enggak ada request lagu, langsung kita sapain terakhir ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Masyaallah, dengan siapa?
3: Dengan Kak Inung di Lamrut.
0: Kak Inung hadir lagi selalu. Terima kasih ya Kak Inung.
3: Mau denger, iya dong.
0: Denger lagu siapa nih Kak Inung? Lagu dangdut.
3: Lagu. Lagu Mega Mustika, dipilih aja satu ya.
0: Mega Mustika ya.
3: Iya.
0: Judulnya apa aja berarti boleh ya?
3: Apa aja boleh ya.
0: Baik, salam-salam.
3: Oke. Okay. Salamnya untuk Dek Yuli, selamat bertugas sampai tuntas bentar lagi.
0: Amin.
3: Ya, Bi, Kak Kiana, Kak Kak Aisyah juga. Apa itu untuk Kak Eli tadi, Cik Mat, Kak Hayati dan semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Inong, Kak Eli dan Yabit ya. Langsung kita dengarkan Andeca Andeci miliknya Doyok yang sedang lekes deh Kak Eli. Selamat dengar.

0: Warelon, di mana untuk berikut kita akan melaksanakan dan mendengarkan kumandang asar, azan asar ya, untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk lagu KLI insyaallah sudah pelaksanaan ibadah sholat asar kita dengarkan kembali, dan saya Julian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan menghilangkan

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Masih terus stay tune di 88,6 MHz untuk lagu-lagu Islami. Kita cukupkan sejenak kembali, kita akan mendengarkan lagu yang sudah direquestkan oleh Kak Eli tadi, miliknya Mega Mustika. Untuk lagu ini juga saya spesialkan ya tadi, punya dengan judulnya Kau Asing di Mataku ya, yang pastinya ya, mohon maaf ini, langsung kita dengarkan.

0: bukan suatu hal yang asing.
1: Pro 4, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Mari bersama kita manfaatkan PAUD yang ada di desa-desa. Karena anak usia 0-6 tahun merupakan usia emas. 90% perkembangan otak terjadi pada usia 0-6 tahun.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: stay tune di 88,6 MHz ya. Di mana tuh lagu dari Armawati Air dengan Saudagar Kaya sudah mengantarkan kita ke pukul 16:29 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih banyak Kak Inong, tadi lagunya juga sudah kita hadirkan tadi sesudah kumandang azan asar ya. Semoga bisa membuat suasana di kesempatan hari ini juga lebih menyenangkan. Baik, di mana sesaat lagi kebersamaan kita berakhir, insyaallah jumpa di waktu dan jika di kesempatan berikut Warilun juga ditemani oleh DJ Rais hingga tuntas nanti di pukul 24 yang pastinya. Dan untuk akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Aceh kota Indonesia Barat, suasana kota Banda Aceh yang diguyur hujan. Mudah-mudahan jadi pelupi hatinya yang tengok rango, dan mudah-mudahan hujannya jadi hujan rahmat, hujan berkat.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola. Ya. A ver, chau. No, ya,
2: ya. Sí, bien.
1: Hana berehlinyo. Proposal tanyo tidak tadi.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, dia tak sabar.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Hidup mandum, mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya, napeng kupi lah proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah liman kerana yang ada tak usaha bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar. Lun nanti apa?

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
3: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berita lainnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan Subul Salam terbalik, satu penumpang tewas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan buat terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026. Mengusung tema Technocraft, gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga cempa ya?
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Kalau Pak datang ke Inacraft, bagi tandem hadir sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Loksmawe.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
2: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
3: Betul.
2: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi.
4: Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, dan terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
1: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya Anda kami ajak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
6: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
7: Siap, siap, siap. Semangat ya. Siap. Kita menetapkan bahannya. Oleh, ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya senang turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Saya rapi putih, semuanya tetap semangat, kompak, suyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
6: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta

0: Migratif Nasional atau BPP Gekraf Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gekraf dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gekraf mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gekraf juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Benda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gekraf di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
1: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk Fuso gagal nancak di Pelabuhan Sebelum Salam, terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY, tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan, membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelum Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelum Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup menanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk, sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, 1 anaknya, istrinya, dan juga 1 adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi 1 korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Dampidi. Namun dalam hal ini, di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografinya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari, sopir tidak menguasai medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak, akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelum Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Warilon for you belah lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Lalu kita simak sajian berita seputar Nanggro Aceh yang dirangkum dalam lintas 17. Sampai sajian teruput RRI Banda Aceh dan tanikmati sabojangan.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemuan gelak syarat. Pergi belo motor Pajero Sport.
1: Gelak wujud berQuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but, bek tilah dudoh.

Rapet Budaya Anu Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Camry sekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah, para hadirin. Bagaimana, Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda, Zulfikar.

muling sajian Bangka Plu Arilan. Kerupuk mulingnya khas ta. Sebelum kerupuk muling yang ada di Aceh yang paling mangganya kerupuk muling dari Pidi. Tapi yang na kolesterol bergerigah ba. Biasa sampai overlap ah. Bapak jadi kerupuk muling kedua na kolesterol. Cuma menyuruh na olahraga na.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

30 menit warilan jelang azan maghrib ya akan roh deka bakpo 18 lewat 50 sekurang minit waktu Indonesia Barat. Ta nikmati suasana petang dengan jangan religi dari Raihan dan rekan-rekan.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan alam, artinya pertanyaan yang mengandung makna penegasan dan pengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata alam maknanya adalah penegasan dan pengingat, penguatan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nasrah dalam hal ini nikmatnya adalah nikmat kelapangan, nikmat membuka, dan nikmat menjadi luas. Laka artinya dadamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, maka dalam dada kita itu ada hati, ada fitrah, ada jiwa, ada syahwat, ada perasaan. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, yang dimaksud bukan dada fisik yang cuman dua jengkal ini. Yang dimaksud dengan dada di sini adalah jiwa kita, hati kita, syahwat kita, fitrah kita, dan perasaan kita. Jiwa kita, nafs, ada nafs mutmainnah, ada nafs lawwamah, ada nafs ammaratun bisu. Yang ini perlu kita kelola, yang menjaganya, yang membuatnya tenang, yang membuatnya enggak tenang, yang membuatnya selalu kepada keburukan, kita sendiri. Walaupun ini secara teksnya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum konteksnya untuk kita semua. Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Ibrah itu adalah umum, la bikhususis sabab, bukan karena sebab tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, maka bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, walaupun secara teksnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara konteksnya untuk siapa saja termasuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada dalam dada kita ini, ketika Allah menyebutkan dada, sekali lagi bukan dada fisik, tapi apa yang ada di dalam dada berupa jiwa, kemudian hati.
hati ini nanti ada yang qalbun salim, ada yang qalbun marid, ada hati yang bersih, ada hati yang sakit, ada qalbun mayit, ada hati yang mati, ada hati mughlaq, hati yang tertutup. Semuanya ada sama kita. Kita mau hidupkan hati, mau kita sakitkan hati, mau kita lapangkan hati, mau kita tutup hati, semuanya karena kita, amal kita. Begitu juga dengan fitrah. Fitrah itu suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh berdosa, sungguh celaka orang yang mengotorinya. Siapa yang mengotori hati? Kita sendiri. Siapa yang mensucikan hati? Kita sendiri. Fitrah juga sama. Siapa yang mensucikan fitrah? Kita sendiri yang menjaga fitrahnya.

terjadi, alam nasrah laka sadarak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Maka bukan hanya dada fisik, tetapi dada yang ada dalam kita berupa fitrah, nafs, kemudian hati, kemudian syahwat dan perasaan. Wa wada'na anka wizra, kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jamaah saya muliakan, wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah angkat tinggikan sebutan namamu. Ini di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja disebutkan namanya Muhammadun Rasulullah atau Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Al-Quran juga menyebutkan Ar-Rasul. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Al-Quran juga menyebutkan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ar-Rasul dan An-Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisinya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudathir, wahai yang berselimut. Bahkan Al-Quran menyebutkan bagian-bagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Muzammil, Al-Mudathir, itu semuanya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi lain yang penyebutannya sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar menyebutkan Nabi Muhammad secara umum, Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudathir, bahkan kepada bagian-bagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Al-Quran menyebutkannya. Wajah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, minta agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Disebutkan wajah Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan dua mata Nabi. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi

azwajan minhum zahratal hayati dunia. Janganlah engkau palingkan kedua matamu kepada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga menyebutkan pipi Nabi. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Jadi kalau bicara itu langsung melihat wajahnya dan matanya, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, janganlah engkau palingkan pipimu. Khaddaka di sini pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga menyebutkan lisan Nabi Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerak-gerakkan, buru-buru tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi lain tidak disebutkan sedetail dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leher nabi juga Allah sebutkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda madmuman mahdura. Janganlah engkau jadikan kedua tanganmu. Nah, di sini dalam ayat ini ada dua. Dua tanganmu dan lehermu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Jangan engkau gantungkan kedua tanganmu di leher. Kiasan kirit, pelit, bakhil. Al-Quran menyebutkan dua tanganmu dan leher. Dua tanganmu adalah tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian lehermu adalah leher Nabi Muhammad SAW. Ayat ini alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, menyebutkan dua bagian tubuh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dada. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dadamu siapa? Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang telah membebankan, memberatkan punggungmu. Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi di surat Asy-Syarah ini Allah menyebutkan dua anggota tubuh Nabi Muhammad, yaitu sadaraka dadamu dan zahraka punggungmu. Al-Quran juga menyebutkan hatimu. Wakullan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, sungguh dia merupakan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh Jibril yang amanah. Ala qalbika, ke dalam hatimu, ke atas hatimu. Qalbika, hatimu adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga menyebutkan gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan demikianlah kisah-kisah umat-umat terdahulu kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuthabbita bihi fu'ada, untuk meneguhkan gejolak hatimu. Gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi, jemaah yang saya muliakan, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ini karena Nabi Muhammad yang menerimanya, maka semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan penyebutan namanya atau tidak dengan penyebutan namanya. Bahkan Al-Quran memberikan kemuliaan dan fadilah khusus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkannya dengan berbagai macam variasi. Saya ulangi, kadang menyebutkan Muhammad, Ahmad, menyebutkan kondisi sallallahu alaihi wasallam, Muzammil, Mudassir dalam kondisi berselimut, kemudian menyebutkan fungsinya dan tugasnya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, bahkan menyebutkan bagian-bagian daripada tubuh Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan wajahnya, disebutkan dadanya, pipinya, matanya, tangannya, lehernya, hatinya, gejolak jiwanya. Bahkan jamaah saya muliakan, ini yang tidak pernah terjadi, belum diberikan kepada nabi-nabi lain, yaitu bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruk, sungguh demi umurmu wahai Muhammad, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy itu sungguh benar-benar berada dalam kesesatan yang gila. Jadi rentetan ayat-ayat ini semakin membuat kita itu harus wajib mentakzimkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dari semua nabi dan rasul, maka kita pun memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an menyebutkannya dalam banyak ayat dan banyak surat. Apalagi kalau kita bicara tentang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu anak-anak Adam.
wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari alam kubur. Wa ana awwalu syafi'. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa ana awwalu man musyaffa, dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat. Nah, jemaah saya muliakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jemaah saya muliakan, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Rafa'na maknanya meninggikan, memuliakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan kedudukan dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dengan variasi penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik namanya, posisinya, kedudukannya, tugasnya, dan bagian-bagian tubuhnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya bersama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita selalu berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dalam adzan, dalam iqamah, dalam khutbah, dalam berbagai macam momentum-momentum ibadah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan. Baik dalam azan, baik dalam iqamah. Bahkan ketika kita mendengar azan, kita disunahkan untuk berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati inna in Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wash sharafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi yu'adda wa'antah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca doa ini setelah azan, hallat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Nah, begitu juga dalam khutbah. Nah, ini makna wa rafa'na laka dzikra. Jemaah saya muliakan, kalau ayat 1 dan ayat yang keempat merupakan kemuliaan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kelapangan dada, pengangkatan beban dan peninggian derajat dan nama. Maka ayat yang kelima dan keenam menyebutkan fa innama'al usri yusra, innama'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disinilah bahwa dua kemudahan akan bisa mengalahkan satu kesulitan, karena di situ kemudahan disebutkan dalam bentuk nakirah, sedangkan al-usru dalam bentuk ma'rifah. Al-usru, al-usru, fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Tatkala kita merasakan ada kesulitan, yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra. Fa'idha faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Kita selalu habis ibadah, satu ibadah, maka kita beribadah yang lain, bukan kita berhenti. Al-Quran dalam ayat ini mengajak kita untuk selalu beraktivitas dari satu ibadah kepada ibadah lain, dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya di akhir ayatnya wa idza wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, berharap rahmatnya, berharap ampunannya. Jemaah yang muliakan, mudah-mudahan surat Asy-Syarah ini bisa memberikan semangat bagi kita, ibrah bagi kita, untuk kita selalu lapang dada, kemudian meyakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.
2: Okey, untuk lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Zinirah, sebuah lagu Sri Kandi.
3: Dan dalam lagu ini menceritakan tentang perjalanan seorang hamba di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diseksa.
2: Walaupun beliau diseksa sehingga matanya buta, tetapi keimanan beliau tetap teguh.
3: Jadi, untuk kita menghayati cerita ini,
2: terimalah
3: Zinirah.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين بات يدو.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: Seropet Budaya Anu Nanggro.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dalau. Orang anu yang mudah terhidang, tak boleh berang, tak boleh nanggerau. Kelingan kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayuna. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Nikmati suasana malam Senin, sajian perkut dari Bandar Aceh di tengah suasana yang agak lebih mesam-sam karena balik hujan ya. Mudah-mudahan kegiatan dengan sakit dan doa baga pulih. Sayang, anak sakit, kita syukuri

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
4: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
4: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kalian biasa gak nih cak keputusan menyuat dengan bunge? Karena keputusan yang tak cowok ada dengan bunge menyenangkan keputusan yang arif. Dan keputusan yang kacau ada dengan bunge dan berakibat hal yang negatif. Jadi menyuat dengan bunge hari ini. Nepiuh ini.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Orinan mire baga ngeh baga duha ori. Jadi tetap tenang dalam kondisi apapun. Tetap duit ngeh buat teh yang tepat. Ngeh bunga-bunga tapi aduh, ngacan kena sakit jantung.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkur'an. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh. Bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beri sekar bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Orelan Jin Wang menyon di langit hana mulut dengan bintang. Cuman langit yang hitam mendung. Tentian alaga. Dalam kegelapan

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang, kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur.

0: rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
0: Saling menolong adalah perbuatan

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Morilan. Pukul 22:48 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita sudah berada di 2026. Dan banyak sekali di antara generasi kita yang tidak tahu dengan sejarah negeri ini. Ada anak muda Jino yang tua ke sejarah Nangkoro. Makanya Marilan, sama-sama terbuka kembali untuk Tatu Sodro. Kita baca kembali sejarah Nangkoro, sehingga dari Senan ke Jeta Pejroh, Tapuga Nangkoro lebih gede.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucu atau Mandi Pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucu merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Ya, yeah, Warrior, kita manusia bukan robot. Dan setelah bekerja seharian, kita perlu memberikan waktu untuk istirahat. Kita perlu menghibur raga yang sudah kelelahan. Bahkan robot sekalipun, Warrior tidak akan bisa bekerja 24 jam. Dia butuh masa untuk di-charge kembali baterainya. Dia butuh masa untuk direparasi kembali bila ada bagian tubuh yang rusak. Warrior, jangan pelit kepada diri sendiri. Hiburlah diri ketika sudah lelah.

0: Bangun Mio, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Ketanyo.

Warilin wadah dengan gasin Bek puasa wadah kakaya Bek da punggung roh Lek kisah warilin wadah dengan gasin papa gemu janji dengan Tuhan wadah

Yang kena pegat drum. Akhir buat orang ilun. Gue tarik rumah mandum nikmat. Baru tutih rumah. Tapi kepe mandum hana liguna.

0: Topet Budaya Anu Nanggro.
1: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: EDID itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dalau. Orang yang anu, ayah muda itu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kali kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

Island. Demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابته ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ولمن له حق علينا، وأن ينور بصائرنا، وأن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله سبحانه حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، إنه عز وجل جواد رحيم ودود كريم. معاشر المسلمين، sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, Gibraltar Aceh TV, atau melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaannya. Kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan hidup yang kita hadapi, dan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama untuk melihat beberapa contoh dan penyampaian melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan eratnya hubungan antara akhlak dengan al-aqidah al-islamiyah. Sedikit kita ulang kaji kembali bahwa hubungan akhlak dengan akidah adalah bagaikan hubungan hasil dari pepohonan dengan batangnya ataupun akarnya. Bila akar dan batangnya itu adalah merupakan akidah, maka buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu adalah akhlak al-islamiyah. Dan itu kita kenal secara mutlak, tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi seluruh generasi atau lintas generasi. Tidak hanya berlaku secara pribadi, personil ataupun bersifat individu, tapi dia juga berlaku secara kolektif. Hanya saja teknik dan cara mengaplikasikannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu wilayah, daerah, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Intinya semua sepakat bahwa ada standar akhlak, dan standar akhlak ini sangat erat hubungannya dengan al-aqidah atau kepercayaan ataupun keyakinan. Beberapa contoh yang sudah kita berikan yaitu bahwa Allah menyeru orang-orang dari para hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga setelah disampaikan sentuhan keimanan, baru kemudian Allah gambarkan atau sampaikan apa yang dimintakan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Misalnya kunu qawwamina lillah, syuhada'a bil qist. Hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Diminta kita berlaku adil. Ya, berlaku adil untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dan juga berlaku adil kepada
orang-orang lain yang di luar kita, bahkan di luar akidah kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu ketika meminta kita untuk bertakwa kepadanya dan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ini dua ayat sudah menyebutkan tentang keimanan. Jadi diikat akhlak berkeadilan, akhlak melakukan tanggung jawab dengan proporsional, kemudian akhlak untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhlak yang menjaga batas-batas yang diajarkan, nilai-nilai etika dan moral, itu semua dibungkus dengan seruan keimanan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah sampaikan bagaimana kemunafikan itu bisa membuat seseorang keluar dari daerah keimanan. Sebagaimana satu sifat yang mengangkangi akhlak, etika dan moral itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia suka bohong, berarti dia sudah punya salah satu sifat nifak. Kalau dia suka ingkar janji, demikian pula. Kemudian tidak amanah, juga demikian. Dan barang siapa yang memiliki empat sifat secara keseluruhan dari sifat-sifat ini, maka dia sudah tergolong munafik yang sempurna. Hanya saja bila sifat munafik itu banyak, maka bisakah kita membayangkan bila lebih dari empat, maka itu sudah benar-benar dia tenggelam di dalam kemunafikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, bahwa hadis Nabi juga menyampaikan perkara-perkara lainnya dari akhlak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Syuf, kita lihat ini diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan hari akhir. Barang sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembali ditegaskan, diulang lagi oleh Rasulullah, setiap event, setiap sifat, setiap arena nilai dan moralitas atau akhlak, dan itu adalah absolut kebenarannya, mulia kan, kemudian dia tidak menyakiti, tidak jahat, itu standar. Falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa dia muliakan tamu? Falyufrit fi, maknanya falyufrit fi, dia tidak abaikan tamu. Ya, tamu datang, dia nak buka pintu, tek tek tek tek, assalamualaikum, assalamualaikum, dengar ribut-ribut, tanda gak ada orang, ya, lampu dimatikan, tidak mau ribut-ribut, tidak mengabaikan tamu, masuk pula tamu tidak dengan muka masam, masuk tamu
diberikan jamuan dan khidmah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada pada kita tuh, ya. Nah, ini kebetulan nih kita banyak tamu nih, ada mudzakarah internasional ya, tasawuf, mudzakarah para ulama, ya, pertemuan. Nah, ini semua bila lihat tamu berikan jalan duluan pada tamu, jangan menyalip, jangan buat mereka menjadi bingung, bantu. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, boleh dilihat dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid yang ketiga halaman 354, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah azza wa jalla qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah itu sungguh membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Semuanya kalau ditanya rezekinya ada alhamdulillah. Masing-masing beda-beda. Saya punya, kalau kita hitung dalam bentuk cash misalnya, saya bawa uang misalnya 50.000 bagi ini, atau 70, ada yang bawa 100, ada yang bawa 300, ada yang di tasnya banyak, ada yang enggak bawa sama sekali tapi bawa kartu ATM, ada yang membawa e-banking mobile kan, jadi banyak tuh. Ini ada prof sama kita nih. Jadi beda-beda rezeki kita, pakaian kita pun beda-beda. Ya, nutrisi yang kita makan tadi pagi ketika bangun, misalnya ada yang sahur hari ini, itu juga beda antara rumah dengan rumah yang lain. Jadi Nabi katakan perumpamaan, kita paham bahwa Allah bagi rezeki di antara kita, begitu pula Allah bagi akhlak di antara kita. Allah bagi ini. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapapun yang tidak dicintai oleh Allah. Orang beriman dicintai oleh Allah, dikasih dunia, dikasih mau hidupnya di dunia. Orang beriman merasa nyaman, tidak nyaman, karena nyaman bagian juga dari dunia ini. Orang beriman itu diuji, tidak diuji. Yang tidak beriman sama, mereka dapat dunia, dapat rezekinya, dapat sama. Wala yu'tid dina illa man ahabba. Tetapi Allah tidak beri agama ini kecuali siapa yang dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang etikanya luhur, budi bahasanya santun, tampilannya itu menawan secara moral, maka yakinlah bahwa orang itu orang yang mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah bagi itu. Cuma hati-hati jangan ketipu sama sifat yang 4 tadi. Dan lebih dari 4, munafik, tampilannya santun tapi malah tangan satunya menyimpan belati di belakang. Dia bisa saja menikam, dia bisa saja menggunting di dalam lipatan, dia bisa menjadi nila setitik yang bisa merusak susu satu belanga.
Dia bisa menjadi racun dan duri di dalam daging umat ini atau dalam tubuh umat. Dia bisa menjadi musang yang mencoba menyamar sebagai domba atau berbulu ayam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati ya, namun berbaik sangka seperti doa kita di awal tadi kan. Kama nas'aluhu subhanahu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi. Sebagaimana kita memohon pada Allah agar kita diberikan sangkaan yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya. Wa husnal i'timadi alaihi, dan bagaimana berserah diri, bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, jadi ada qada dan qadar, dan itu kita rela, kita cintai, ya. Mudah-mudahan ya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis. Wala yu'tidda ad-dina illa liman ahabba. Allah tidak beri agama ini kecuali hanya siapa yang Dia cintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabba. Barang siapa diberi agama maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Walladhi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku berada di dalam genggamannya Allah, kata Rasulullah, la yuslimu abdun, tidaklah seorang hamba dia berislam, hatta yaslima qalbuhu wa lisanuh. Ini masuk akhlak tu. Tidaklah berislam seseorang sehingga dia selamat lisan dan hatinya. Hati jangan dengki, hati jangan iri, jangan ujub, ya, jangan ada penyakit, jangan ada afat, ya, yang bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Pertama sekali iman itu sendiri, ya. Kemudian lisannya mesti selamat. Apa selamat lisannya? Dari caci maki, dari bicara kotor, dari bicara yang tabu. Loh, tabu masuk? Ya, tabu. Ya, kita masukkan juga lah. Ya. Tabu itu maksudnya aib ya. Ada aib? Ada. Dalam Al-Quran ada disebut aib. Ya. Sebutkan itu. Ya. Amma as-safinatu. Adapun bahtera, perahu. Ini kisah Khidir dan Musa. Kita lompat sedikit saja untuk tambahan. Amma as-safinatu fakanat lima sakina. Ini adalah kepunyaan orang miskin. Ya. Ya'maluna fil bahr. Mereka mencari nafkah di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat. Maka aku menginginkan membuatnya aib, cacat, tampak tidak sempurna. Wa kanat wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana nanti ada seorang raja yang suka merampas perahu atau sampan atau kapal yang sempurna. Tapi kalau sudah nampak aib, ada lewat-lewat. Nah, jadi kata aib ada. Ya, jangan nanti dibilang kok buat standar akhlak itu ada aib. Aib itulah disebut dalam Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa iqah. Dan tidaklah seseorang beriman, cuman ketika disebut tidaklah seseorang beriman, kita ambil tadi apa? Mengikat akhlak dengan akidah. Cuman tidak mentah, jangan nanti di luar asalnya, oh kamu keluar dari iman, jangan begitu. Karena para ulama mengatakan tidak sempurna
tidak sempurna iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan orang dari iman itu tidak serta-merta, dia sangat sulit karena prosesnya itu hanya Allah yang mendeteksinya. Ya, innahu alimun bidzatis sudur, dia Allah maha mengetahui isi hati. Lihat di matanya, ya, merah. Matanya merah tuh, tetapi bukan berarti sakit mata. Cuma bagi kita tidak sempurna mungkin. Sesungguhnya mata yang merah itu boleh jadi dia sedang merekonstruksi diri, ya kan? Sedang merekonstruksi diri, sedang perbaiki diri, jaringan selnya sedang merenovasi diri. Rupanya itulah yang bersih. Malah orang kalau tidak sakit sama sekali keliru tuh, ya khawatir kita nih. Kira-kira begitu. Batuk kata orang tua dulu. Batuk baik kena, ya tanda orang sehat, penyakit keluar. Begitulah kita untuk mencoba menormalisasi keadaan bersahabat dengan kondisi dan situasi kita sendiri, ya, dengan porsi baik sangka pada Allah tadi dan menerima setiap kadar dan ketentuan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, tidak beriman atau tidak sempurna iman tadi sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Jadi kita terjemah terus dari bawa'iqnya, karena para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah ini kembali bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah, apa itu bawa'iqnya, keburukannya itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala ghasyamuhu wa zulmuhu, tingkat kebodohannya yang membuat dia curang serta kezalimannya. Ya, maka orang muslim itu mesti taktis, strategis. Orang beriman juga demikian, mau tolong seseorang tapi malah kita menghancurkan dia karena kita tidak taktis, tidak strategis. Kenapa? Anda ada ilmunya. Maka ilmu itu bagian daripada pribadi muslim. Nah, dengan ilmu orang dapat cahaya, dengan cahaya itu dia bisa berjalan lalu muncul hikmah di dalam kehidupannya, ya, dirasakan oleh orang lain. Itu keburukannya kata Rasulullah. Apalagi wala yaksibu malan min haram fayunfiqu minhu, dia juga tidak mengusahakan, ya, nafkahnya itu dari yang haram lalu dia berinfak dengan itu. Apa saja yang haram? Menipu, makan riba dari judol, judi online atau judi konvensional. Dari apa lagi? Ya, dari memeras, mencuri dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari perolehan harta yang haram. Ya. Korupsi. Jangan tuh. Nah, ini kata Rasulullah, wala yaksibu malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fih, lalu kemudian diberi berkah bagi dia. Anda tidak akan pernah dapat berkah sesuatu yang haram, wa in kathura, meskipun banyak. Tidak mau bantu masjid misalnya, saya kasih berapa masjid nih dari saya 4 miliar, gagah enggak? Gagah. Tapi sedikit pun tidak kembali karena dia dari yang haram. Tapi ada orang memberikan 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 dia kasih,
kembali kepada dia berkahnya. Maka Rasulullah ingatkan, mukmin itu, Islam itu, jangan mengusahakan harta yang haram lalu dia berinfak dengan harta itu kemudian diharapkan berkah, tidak dapat. Untuk siapa? Fayunfiqu fihi, ya. Lalu kemudian disebutkan untuk siapa dia itu kan? Fayubar, fayubariku lahu atau fayubaraklah. Maka diberi berkah untuk dia sendiri. Dia bukan kasih untuk orang lain. Dia usaha, lalu kemudian dia makan. Ini untuk diri sendiri, belum kasih untuk orang lain. Untuk orang lain apa saja? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman dia traktir di kedai. Itu semua tidak dapat berkah. Walaupun dia merasa puas, misalnya, ah, saya sudah traktir kawan. Ya, apalagi setiap hari dia yang traktir, padahal dari harta yang haram. Semakin dia melakukan yang demikian, ya, maka semakin besar syu'mun wa wibalun dalam syarah hadis. Apa syu'mun? Keburukan dan malapetakanya semakin meningkat. Terus datang dia, terus datang. Buruk bagi dia, juga malapetaka bagi dia. Serta orang-orang yang berada di dalam tanggungannya kena imbas. Apa imbasnya? Berkahnya hilang. Apa berkah? Dawam al-khair al-ilahi. Keburukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sematkan pada sesuatu itu hilang. Tidak ada. Makan sedikit bisa, sehat badan. Segini boleh makan pagi, dia makan sebelum subuh. Puasa Nabi Daud terus. Tapi tubuhnya besar-besar tuh. Ya, sehat-sehat. Ada orang makan berlipat-lipat, mentar-mentar, ngemil lah. Tiba-tiba penyakitnya luar biasa. Jiwanya enggak tenang, resah selalu. Karena berkahnya hilang. Nah, pada segala sesuatu Allah buat keberkahan. Pada pakaian ada, pada makanan ada, pada pembicaraan ada, pada senyuman ada, pada tatapan matanya ada, semua ada berkahnya. Ya, dia tetap. Ya. Mubaraku al-ibil, tempat unta ataupun oasis di padang pasir, dan itu secara lughawi, secara etimologi, ya. Kalau secara istilah itulah al-khair ilahi yang ada selalu pada segala sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi, walai tasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Lalu jangan dia bersedekah dengan yang haram yang dia usaha tadi, lalu dia harap bisa diterima dari dia. Yang tadi tidak dapat berkah, kemudian tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kan zaduhu ilan nar. Dan jangan dia tinggalkan di belakang. Maksud tinggal di belakang itu apa sih? Hubungannya dengan harta yang dicari tadi haram.

0: Kalau masih memungkinkan, kembalikan. Kalau tidak memungkinkan, ya mintalah ampun pada Allah dan jangan ulangi. Itu saja yang mungkin bisa kita lakukan. Atau bersedekah kepada tempat-tempat yang umum, karena punya orang umum. Maksud tempat umum gimana sih? Bukan masjid, ya, beli tanah uruk, ya, atau tanah kerikil, lalu tabur dia itu di jalan umum yang ada lubang-lubang, ya, sehingga bisa dilalui oleh orang, atau yang semisal seperti itu. Bukan tempat ibadat, bukan kasih untuk anak yatim, ya. Nah, itu dia pola-pola yang memungkinkan. Lalu Rasulullah SAW sempurnakan hadisnya, innallaha la yamhus sayyi bis sayyi, karena Allah tidak akan hapus keburukan dengan keburukan, walakin yamhus sayyi bil hasan, tapi Allah akan menganulir, menghapus, mengeliminasi, ya, keburukan itu dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhul khabitha, yang cacat, yang buruk, yang keji, yang tidak layak, itu tidak bisa menghilangkan yang tidak layak. Masa papan tiang rumah sudah lapuk, mau diganti dengan yang lapuk lagi, ya roboh rumahnya itu, ya. Nah, papan, dinding, lapuk, sudah dimakan rayap, dipegang aja macam tepung. Lalu kita ganti dengan yang macam tepung lagi, tidak bisa. Ya mesti yang bagus, yang baik. Nah, ini beberapa ikatan antara akhlak dengan akidah yang disampaikan secara praktis, dapat dilihat langsung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hada atrukukum fi ra'ayatillahi wa amni. Mudah-mudahan kita terus diberikan penjagaan oleh Allah dan pengamanannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sari berita, Deklan Nasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berikutnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam, terbalik, satu penumpang tewas. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Deklanasda Banda Aceh raih penghargaan booth terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026. Mengusung tema Technocraft, gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Deklanasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga cempa ya?
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Kalau pada pakai Inacraft, bagi pandem hadir sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam. Satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
4: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY, tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan, membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 10 Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju 10 Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup menanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk, sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
5: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Nah, jadi dari datang dengan barang di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Daun Tinggi. Ini di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari sopir tidak menguasai medan dan mengakibatkan di saat mobil menanjak akhirnya mundur ke belakang.
4: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres 10 Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
6: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
3: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
7: Betul.
3: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi. Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, atau terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
6: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara Gekraf Aceh didorong tembus pasar internasional. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
9: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gekraf Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gekraf dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gekraf mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gekraf juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Bodo Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gekraf di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, personel Polres Bedah Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Kapolres Bedah Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa dalmas Satsamapta Polres Bedah Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
7: Semangat ya. Siap. Kita meletakkan handnya. Oke. Ya. Ada bagian, ada sesuatu yang kita masih banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Ya. Tak semuanya, tak. Merah putih, semuanya tetap semangat, kompak, fuyuk, ya. Karena saya bangga dengan semata.
10: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsa Mapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makanya Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pulau. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pulau teman.

Poh dia lewat 2 minit waktu Indonesia Barat. Warilen nyo masa kesemukah padi yang nadi belang. Ya, karena sejati ke musim hujan ya. Menyuhan ada kau laju ke ngop lam-lam. Sama jangan ada cut suhra, megoblang orih dan